0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu.

0: yakni perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
3: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
5: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
3: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
7: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
6: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
7: Pak Mun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
8: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
7: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
9: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
10: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
9: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
10: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
11: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
10: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global.
3: Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
13: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
14: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
3: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
15: These challenges affect every nation.
16: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: On water has never been more urgent.
3: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
17: In practical terms, it is a combination of
16: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
17: Costly to restore.
3: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

Pendengar, Kementerian Hukum Republik Indonesia mencatat telah menyelesaikan 104 sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi sejak 2022 hingga Mei 2026. Dan penyelesaian ini didominasi kasus hak cipta dan merek. Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menyebut mediasi menjadi solusi cepat dan efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dan proses ini pendengar didukung sistem e-pengaduan yang memudahkan masyarakat mengajukan sengketa secara online, transparan, dan juga terukur. Bahkan pendengar penyelesaian mediasi juga ditargetkan rampung maksimal 9 hari kerja. Dan pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual secara resmi guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
4: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau bersyukur.
3: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
4: Ay, ndak usah lah kau ko tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
3: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
4: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
3: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
4: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
3: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026.

Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

105 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data biometrik dalam registrasi kartu SIM tetap aman. Dan pemerintah juga menegaskan pendengar data wajah pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan operator hanya melakukan pencocokan data, sementara penyimpanan tetap berada di Dukcapil pemerintah. Dan registrasi biometrik ini pendengar akan diterapkan secara nasional mulai 1 Juli 2026 bekerjasama dengan operator seluler. Dan kebijakan ini juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan data kependudukan sekaligus meningkatkan keamanan dalam aktivasi kartu SIM di Indonesia. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Dan peringatan ini berdasarkan rilis terbaru dari BMKG yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas awan hujan berintensitas tinggi di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Nusadian Esa Putra menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, pendengar, diminta lebih berhati-hati serta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan lereng saat hujan turun. BPBD juga mengingatkan agar tidak berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik saat cuaca buruk. Dan sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah menyiagakan personel selama 24 jam dan menyiapkan tim reaksi cepat, dan masyarakat juga diminta untuk rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD untuk menghindari hoax terkait cuaca ekstrim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen yang mulai berjalan bertahap tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan SDM dan tata kelola menjadi kunci utama keberhasilan program. Dan sekolah permanen ini dinilai memiliki tantangan lebih besar sehingga kepala sekolah juga diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Kementerian Sosial juga menargetkan 93 titik pembangunan rampung pada Juni 2026 dan siap digunakan pada tahun ajaran baru. Selain itu juga pendengar, standar layanan akan diseragamkan mulai dari pembelajaran hingga kehidupan asrama. Pengawasan siswa juga diperkuat dengan pemasangan CCTV untuk memastikan pembinaan berjalan optimal selama 24 jam. Dan pemerintah juga berharap sekolah rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan pendengar, tetapi juga mampu membentuk karakter dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Dan barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Dan faktanya, pendengar, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Dan Pegadaian juga menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial. Dan juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngerasa takut ketinggalan tren atau update terbaru di media sosial? Nah, itu ternyata disebut FOMO, pendengar. Istilah ini tuh dikenalkan oleh Andrew untuk menggambarkan kecemasan karena ngerasa tertinggal dari orang lain di era digital. Masalahnya, pendengar, kalau dibiarkan, FOMO ini bisa berdampak ke kesehatan mental. Mulai dari stres, cemas, ngerasa kurang percaya diri, sampai jadi sulit fokus karena terlalu sering cek media sosial. Makanya penting banget untuk mulai bijak menggunakan gadget, jadi bisa membatasi waktu bermain media sosial dan fokus ke aktivitas yang benar-benar emang kita jalani. Karena gak harus ikut semua tren, pendengar, yang penting tuh tetap nyaman dan sehat secara mental.

Pendengar, kembali kami update informasi dari rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat segera mengurus KTP sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua KPU Kaur, Tony Kuswoyo, menegaskan pendengar KTP menjadi syarat utama agar bisa menggunakan hak pilih di TPS. Nah, meski sudah masuk daftar pemilih tetap, warga tetap wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan saat pencoblosan. Karena itu, pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun diminta segera membuat KTP sejak sekarang. Dan selain sebagai syarat memilih, kepemilikan KTP juga membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat, pendengar. Dan saat ini KPU Kaur juga fokus pada pendidikan pemilih, pembaruan data berkelanjutan, serta penguatan sistem informasi guna memastikan pemilu 2029 berjalan lancar dan berkualitas. Informasi ini, pendengar, juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu pagi ini. Dan setelah ini juga akan kita simak bersama bincang di RRI dengan tema pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis kelompok. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
0: Aji Sutama.
1: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan program Bincang di RRI. Kali ini temanya pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis kelompok. Ada dua narasumber yang hadir, ada Eka Yulinda, fasilitator pendamping kelompok difabel Kelurahan Anggut Atas, dan Ibu Rumsi Lawati, pengurus kelompok difabel Kelurahan Kebun Ros. Dan untuk bincang di RRI siang hari ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu atau juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita sapa terlebih dahulu untuk Ibu Rum sama Mbak Eka. Assalamualaikum, selamat siang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat siang. Ibu Rum, ini panggilannya Ibu Rum?
8: Iya.
7: Atau Ibu Rum sih?
8: Boleh, Ibu Rum.
7: Ibu Rum. Ibu Rum, terima kasih sudah hadir siang hari ini meluangkan waktu di program Bincang di RRI Pro 1 Bengkulu. Terus selamat siang juga ada Mbak Eka.
9: Selamat siang, Mbak.
7: Selamat siang, terima kasih juga sudah hadir. Nah, temanya siang hari ini kita berbincang-bincang mengenai pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis kelompok. Pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis komunitas ini adalah strategi kolaboratif ya untuk membangun kesadaran kemandirian penyandang disabilitas. Ini diwujudkan melalui kelompok usaha bersama, ada koperasi inklusifnya juga. Terus pelatihan keterampilan sesuai ragam disabilitas untuk menciptakan akses pasar yang setara. Kita ke Bu Rum dulu, Bu Rum. Okay. Ini menurut Ibu, apakah keberadaan usaha ekonomi dalam bentuk kelompok ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi difabel sendiri ini, Bu Rum?
8: Kalau menurut saya sih, kalau kelompok difabel ini setelah dibentuk ini memang mempunyai dampak yang sangat signifikan, karena dengan adanya usaha yang sudah terbentuk ini secara ekonomi nanti insya Allah bisa membantu penyandang disabilitas itu walaupun dia selalu didampingi. Karena kalau tidak didampingi namanya juga disabilitas, jadi dia tidak bisa lepas dari itu semua. Dan jadi sangat membantu sekali, bisa memotivasi dirinya tidak merasa terbelakang, kemudian timbul rasa percaya diri, kemudian lama-lama dia tergali keinginannya apa, kemudian kemampuannya apa. Nah, jadi kita membimbingnya nanti itu di arah dari segi ekonominya.
7: Kalau boleh tahu di Bu Rum, usaha apa yang dilakukan sama teman-teman disabilitas di Kebun Ros ini rata-rata?
8: Secara singkat, semenjak kita organisasi ini sudah terbentuk, secara real yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan ini, kegiatan rutinnya itu memproduk suatu makanan yang ringan, cemilan ringan, insya Allah memang disukai oleh masyarakat. Nah, kemudian kita memilih bahan yang memang benar-benar itu mudah didapatkan dan memang mudah dikelola. Yang pertama, kita menggunakan bahan pepaya muda. Kenapa kita ngambil itu? Yang pertama memang bahannya mudah. Kemudian di sekitar rumah kita masing-masing ada. Kenapa kita tidak mengelolanya secara efektif? Kalau selama ini kan hanya dibuat sayur, lalapan saja. Nah, kalau kita bisa mengolah yang lain kan kita coba. Makanya dari pepaya muda itu dibuatlah makanan seperti stik baik rasa asin maupun manis atau pedas, itu bisa diolah dari pepaya itu. Nah, kemudian setelah kita coba, kita rasakan sama-sama, ternyata enak. Jadi kita konfirmasi.

0: kasih dengan pembimbing kita, pembina kita di kelurahan, karena kelurahan itu sangat mensupport. Jadi kita minta pendapat kalau seandainya ini kita kelola menjadi masukan untuk kita gimana ya. Ya alhamdulillah mendapat dukungan sepenuhnya. Nah, kemudian di Kebun Ros itu juga sendiri untuk disabilitas kita tidak terlalu kaku. Walaupun yang dikedepankan itu bahan bakunya hanya kates muda, tetapi kita melirik juga ternyata di sekitar kita ada yang punya kebun pisang. Kebun pisang kan buahnya selalu ada, dia tidak putus-putus begitu. Jadi tidak hanya digoreng saja atau direbus atau dibuat lepek dan lainnya. Jadi dikreasi. Nah, akhirnya kita coba juga membuat keripik yang rasanya coklat maupun asin. Nah, sekali-sekali juga dibuat, ternyata bisa juga dibuat lauk. Ya, kita buat rasa pedasnya begitu.
1: Baik. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana, Bu Ros?
0: Kalau selama ini jangkauan paling sederhananya, karena kita juga bekerja sama organisasi ini dengan organisasi di sekitar seperti di ranting Aisyah Kebun Ros itu ada cabangnya juga. Jadi setiap ada event-event ya kita bawa sekali. Sekalian kita memperkenalkan, oh ini loh di kelurahan kita itu ada disabilitas yang kegiatannya seperti ini. Kenapa kita tampilkan itu? Maksudnya supaya mendapat dukungan dari teman-teman kita di Kebun Ros itu. Jadi teman-teman disabilitas Kebun Ros itu, oh ternyata banyak, ternyata bisa juga kita ajak bersama-sama. Kalau selama ini kan mereka merasa minder, takut dengan keterbatasan fisik. Walaupun semua itu sebenarnya jujur, banyaklah peran pendamping.
1: Baik-baik. Nah, ini kita juga selain ada Ibu Rum, ada Mbak Eka, pendamping gitu ya untuk teman-teman disabilitas, khususnya di anggota atas ya Mbak Eka ya. Ini bagaimana, sudahkah bertransformasi gitu ya arah UMKM-nya di anggota atas ini untuk teman-teman disabilitas?
2: Baik Mbak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eka Yulinda, selaku pendamping disabilitas kelompok disabilitas kelurahan anggota atas. Nah, di sini kalau mengenai transportasi UMKM karya kampung atas itu cukup signifikan ya, Mbak ya. Nah, di mana kalau posisi teman-teman itu masih dulunya penerima bantuan. Bantuan-bantuannya seperti sembako itu. Nah, dengan adanya UMKM kita mencoba mencari inspirasi untuk membuat sebuah produk KDK yang nantinya akan dijadikan nilai jual untuk teman-teman bisa memperdaya ekonomi mereka gitu.
1: Baik. Di kalau di anggota atas kan kita ketahui memang pusat oleh-oleh ya. Ini untuk teman-teman yang tergabung di KDK di anggota atas ini juga sudah menitipkah ke kalau tempat oleh-oleh itu, pusat oleh-oleh?
2: Kalau untuk pemasaran ke sana kami belum, Mbak. Karena teman-teman itu ya saya juga tidak bisa berekspektasi, belum bisa terlalu berekspektasi tinggi kepada teman-teman ya, khususnya disabilitas ya, dengan keberagaman mereka. Jadi kami mencoba ya pelan-pelan untuk ya bisa dulu untuk bergerak memberikan mereka ruang agar bisa produktif ya. Kalau untuk jangka panjangnya insya Allah kami akan menuju ke sana.
1: Baik. Untuk seperti pertanyaan yang sama ke Ibu Rum tadi, usaha-usaha apa yang sudah teman-teman lakukan di sana?
2: Kalau untuk produk makanan seperti cemilan itu kelompok KDK anggota atas sudah melakukan pembuatan seperti rengginang sama kare-kare. Nah, itu masih terus berjalan alhamdulillahnya. Kalau untuk kerajinan tangan seperti anyaman dari kain perca itu bisa diolah menjadi tas, dan ketika ada bazar nanti dijual di bazar-bazar itu, ketika ada pameran juga ya seperti itu.
1: Ini kan sudah mulai mengarah ke pemberdayaan gitu ya untuk teman-teman disabilitas Mbak Eka sama Ibu Rum. Ini sudah sejauh mana gitu manfaatnya dirasakan sama teman-teman disabilitas berdasarkan curhatan tentunya ya dari teman-teman disabilitas Mbak Eka.
2: Kalau untuk pemberdayaan anggota, kalau peran UMKM itu sendiri ini menjadi jembatan kemandirian mereka sih, Mbak. Jadi bukan hanya sekedar sumber uangnya saja, jadi mereka bisa kayak contohnya disabilitas fisik ya Mbak, mereka kan cuman ya sekedar yang kayak misalnya contohnya kayak si Adi itu di anggota tes itu ada namanya si Adi, dia fisik tapi dia bisa untuk mengakses internet, cukup aktif di media sosial, itu yang kami berikan. Jadi pembagian tugas mereka di untuk pemberdayaan UMKM ini menurut ya pembagian dari kalian-kalian mereka sendiri-sendiri. Terus kalau yang kayak tuna rungu itu mereka kan sulit untuk mendengar kan Mbak. Nah jadi keterampilan mereka itu di kerajinan, jadi kita arahkan ke sana.
1: Baik. Jadi digali potensi yang mereka miliki ya. Baik. Kita ke Burum lagi nih, Burum. Untuk KDK di Kebun Ros ini sudah memiliki usaha UMKM tentu sebagai unit usaha ekonomi bersama anggota KDK-nya ya, Bu. Bagaimana boleh cerita proses awalnya ini, Bu Rum? Dari awal sampai tercetus membentuk UMKM KDK, khususnya di Kebun Ros ya.
0: Ya. Kalau prosesnya di awal itu setelah terbentuknya KDK di Kebun Ros itu kan disusun kepengurusan. Mulai dari apa ketua, sekretaris, anggota, bendahara, kemudian juga ada penasehatnya tentu pihak kelurahan. Nah setelah terbentuk seperti itu organisasi itu, kita tentunya ada pertemuan rutin sebulan sekali, apakah itu di Kebun Ros ataukah di sekre, karena kita juga secara sederhana ada sekretainnya untuk pertemuan-pertemuannya. Nah jadi dari bincang-bincang itu timbullah diskusi kecil yang kira-kira masa kita hanya berkumpul-kumpul saja, kenapa kita tidak mencari atau menggali yang lebih lebih baik lagi yang sifatnya bisa menambah hal-hal yang positif untuk kita. Nah jadi timbullah ide kalau kita membuat sesuatu yang kira-kira nanti bisa di apa ada nilai jualnya gimana. Nah jadi timbul di situ ide-ide dari teman-teman, bahkan ada yang peserta kita yang tidak melihat, yang tidak bisa melihat itu pun dia ada ide, Bu, kenapa kita tidak mengolah yang sederhana, apa kita bilang kan gitu, kita buat ini telur asin itu kan sederhana buatnya, kemudian memang disukai, kita nggak harus telur bebek, telur ayam meras pun kita coba, kita buat. Nah akhirnya sama-sama lah kita kita buat, dan setelah jadi kita coba pasarkan di setiap pertemuan, ada pengajian, ada pertemuan apalah, kadang-kadang ada kegiatan di kelurahan juga kita bawa. Ternyata itu juga bisa berjalan. Jadi kan, awalnya dari situ.
1: Baik. Ibu Rum kan katanya kalau untuk produk telur asin memang yang terbaik itu dari telur bebek gitu ya, Bu.
0: Iya.
1: Ternyata telur ayam kampung
0: juga bisa.
1: Bisa, walaupun kulitnya lebih tipis kan, Bu?
0: Iya. Karena apa? Karena telur bebek yang pertama mencarinya agak susah. Kemudian modalnya juga kan lumayan besar. Jadi karena ini sifatnya mencoba, kayaknya pengen tampil yang lain teman-teman itu, makanya kita coba.
1: Baik. Jadi tidak terlalu asin kah, Bu?
0: Tidak. Tinggal tergantung prosesnya. Kalau mau asin ya dilamakan. Kalau sedang hanya beberapa hari saja.
1: Gitu. Baik. Jadi mudah-mudahan ini jadi inovasi baru juga ya untuk sebuah produk yang dihasilkan sama teman-teman dari KDK gitu ya. Bu, Ibu kan sebagai pengurus ya di KDK Kebun Ros, di perjalanan kelompok disabilitas ini di Kebun Ros ini bagaimana tanggapan dari teman-teman disabilitas sendiri nih, Bu?
0: Ya, kita tuh kalau di kepengurusan sih saling bergandengan tangan ya gitu, yeah. Saling melengkapi. Mm-mm. Karena kita di situ kan memang sangat-sangat bervariasi. Mm-mm. Begitu. Jadi kita tidak mencari kelemahan, yeah. Tetapi kelemahan itu sendiri bagaimana bisa menjadi hal yang positif. Mm. Nah, tentu kembali semua itu kerjasama yang baik dengan pendamping. Mm. Kalau kita mengandalkan terus mm-mm. terang yang namanya disabilitas, mm-mm. secara jujur ya, mm. sangat-sangat miris juga.
1: Karena mereka semua iya, terbentuk dari
0: berbagai macam bentuk. Mm. Khususnya untuk adik saya sendiri itu mm-mm. justru anggota yang sindrom plus debil. Oh, jadi okay. paling mm-mm. bawah. Mm-mm. Jadi memang benar-benar tidak ada sesuatu yang diharapkan. Mm. Nah, tetapi karena
1: tapi ini tantangan tentu ya, Bu.
0: Bukan tantangan, tetapi memang ini kesadaran kita juga. Mm-hmm. Karena kita tidak boleh memandang sebelah mata ya Ibu Eka ya. Setelah kita mm-mm. mendapat masukan mm-mm. apa yang kita harus inklusif. Jadi kita harus benar-benar jadi pendamping itu khususnya mm-mm. harus menyiapkan secara mental begitu. Mm-mm.
1: Baik. Iya. Teman-teman disabilitas tentu dari kecil gitu ya dan hingga dewasa mereka tentu mendapatkan kadang stigma gitu ya Bu Rum
0: pasti,
1: sama
0: pasti.
1: Mbak Eka bahwa ketika disabilitas tidak terlalu banyak yang bisa dieksplor atau tidak bisa dikembangkan, tapi tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi para pendamping KDK untuk menguatkan gitu ya teman-teman disabilitas bahwa harus punya motivasi dalam hidup gitu ya, harus juga lebih menggali potensi apa sih yang bisa dikembangkan gitu ya. Ke Mbak Eka lagi nih, biasanya apa yang menjadi hambatan selain stigma tadi nih Mbak Eka?
2: Kemampuan mobilisasi sih Mbak. Mereka yang disabilitas kayak fisik mm-mm. itu terkadang ada keluarga yang bisa mendampingi mm-mm. untuk akses, misalnya ada kegiatan mm-mm. apa, terkadang tidak seperti itu, akses nih.
1: Oke, okay. Akses untuk mobilisasi tadi ya, untuk mereka lebih mobile gitu ya. Karena tidak semua keluarga kadang support gitu ya. Baik, Bu Rum, ini Ibu mewakili gitu ya, tentu yang lebih senior gitu ya Bu. Kasih semangat untuk teman-teman disabilitas. Kadang kan tentu kita semua tidak bisa memilih ya terlahir seperti apa gitu ya Ibu. Itu karena sudah takdir yang maha kuasa. Ini motivasi apa yang biasanya Ibu sering berikan untuk teman-teman disabilitas?
0: Untuk teman-teman disabilitas saya sih lebih pronya ke pendamping, karena lebih nyambung. Jadi ya maaf kata kalau disabilitas itu ya gimana ya, susah untuk disampaikan gitu. Jadi kenapa saya lebih ke pendamping, menanamkan kesadaran untuk yuk kita sama-sama yuk. Ini kan keluarga kita, ini adik kita, ini anak kita, ini paman kita, ini saudara kita. Nanti kalau kita sudah ketemu di situ kan memang sudah bermacam-macam. Jadi memang ada sesuatu yang mustahil, tapi itu ternyata bisa jadi kenyataan. Itu kan sudah banyak contohnya. Jadi memang kita tidak terlalu muluk, tapi semuanya itu disesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena apa? Karena pendamping itu juga tidak full mendampingi disabilitas. Dia juga punya kegiatan yang lain. Kalau dia seorang ibu, peran dia di rumah tangga sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Kalau dia karir, tentunya dia harus bekerja, di mana dia harus berkantor, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa meminit waktu sebaik mungkin, seefisien mungkin, terkhusus untuk yang kita dampingi itu. Jadi kita juga ada pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan. Nah, itulah yang benar-benar dimanfaatkan. Nah, di situ juga kalau kita membuat, walaupun di tempat kita itu sebenarnya sudah ada yang namanya kecil-kecilan dapur-dapur produktif. Mm. Berarti kalau kita sebenarnya pusat kegiatannya di situ, tetapi kita jangan kaku. Okay. Karena kalau kita kumpul di situ semua belum tentu juga bisa. Nah, jadi kita bagi waktu atau bagi tugas. Misalnya seperti saya mm-hmm. tidak bisa terlibat langsung mm-hmm. sepenuhnya di situ. Mm-hmm. Jadi apa yang bisa saya buat di rumah? Misalnya mm-hmm. saya harus membuat keripik pisang. Mm-hmm. Saya kerjakan aja di rumah. Mm-hmm. Nanti setelah selesai, saya serahkan ke kelompok. Nah, ini sudah selesai. Mm-hmm. Silahkan di packing bagaimana mm-hmm. Baiknya.
1: Berarti Ibu Rum tidak dilibatkan secara langsung?
0: Dilibatkan, tetapi semua itu kita disesuaikan dengan kondisi. Oh, justru okay. saya dengan Mbak Ayu itu pokoknya geraknya enggak punya aturan lagi lah. Kira-kira gitu. Yang penting nanti hasilnya gimana. Nah, setelah saya serahkan sudah dikerjakan sama teman-teman. Mm-mm. Kalau tinggal packing kan teman-teman mm-mm. kita yang agak mm-mm. lemas agak mm-mm. itu kan dia bisa. Mm-mm. Kalau kita dengan kita semua nanti mm-mm. dia tidak kelihatan kerjanya. Mm-mm. Nah, jadi kan begitu. Nah, setelah di packing nanti silakan siapa yang mau mengantarkan hasilnya nanti mm-hmm. apakah dititipkan dengan ibu-ibu mm-hmm. ataukah di kantin atau di pengajian silahkan gitu. Mm-hmm. Jadi kita benar-benar bagi tugas gitu.
1: Baik. Jadi strateginya nih Bu Rum untuk mempertahankan eksistensi dan memasarkan produk ini seperti apa nih Bu Rum?
0: Ya, alhamdulillahnya sekarang untuk KDK Kebon Ros itu sudah digandeng sama PLN.
1: Oh, oke. Okay.
0: Udah beberapa bulan ini ada pertemuan di mana pertemuan itu dikasih apa masukan-masukan didampingi dilatih bagaimana nanti membuat kemasan yang baik bagaimana mengemas yang baik bagaimana ada kemasannya yang bagus. Nah, itu juga sudah diwujudkan sama PLN. PLN itu sudah memberikan bungkus untuk packing hasil kita yang sudah diproduktif itu. Jadi tinggal kita mengerjakan saja. Nah, kemudian di samping itu juga nanti kalau ada event-event di PLN, insya Allah kita diajak. Tetapi tidak di PLN saja, di organisasi lain seperti saya kan juga ya di masyarakat saya kan terjun juga. Jadi setiap ada momen yang memungkinkan saya selalu mengajak teman-teman itu. Karena di situ ada sedikit impian dari teman-teman KDK, barangkali nanti kalau produknya semakin baik dan memang disukai, mungkin bisa dijadikan bahan oleh-oleh. Nah, itu yang mendapat support kita dari PLN. Jadi untuk kedepannya juga mungkin sampai Agustus bulan tahun ini kita masih menjalin kerjasama dengan PLN.
1: Ini bagaimana prosesnya Bu? Akhirnya dapat bantuan kerjasama gitu ya dengan PLN. Barangkali ini bisa jadi ya insight baru juga ya untuk ya, yang kelompok-kelompok lain.
0: Kayaknya kepedulian dari kelurahan dan kemudian memang Mbak Ayunya juga dia walaupun repot dia lincah jadi dia bisa lah gimana ya kita kalau gini-gini kita coba dulu ya gitu kan ya awalnya itu coba-coba memperkenalkan diri begitu. Oh, ternyata PLN dia memang dia ini
1: ada programnya ya
0: kan kita sekarang untuk disabilitas itu di semua lini kan kita dilibatkan
1: ada proporsinya
0: ada,
1: berarti ya,
0: ada proporsinya baik, jadi kita punya peluang insya Allah begitu.
1: Jadi tinggal walaupun pinter-pinter untuk cari informasinya kan Bu?
0: Iya, tinggal informasinya gimana gitu.
1: Baik. Kita ke Mbak Eka lagi untuk kelurahan Anggut Atas. Ini bagaimana strategi untuk meningkatkan eksistensi dan juga keberadaan dari KDK Anggut Atas ini untuk produk UMKM-nya ya Mbak Eka?
2: Kalau strategi dari saya sebagai pendamping itu sendiri yaitu pertama mengenali kemampuan mereka terlebih dahulu. Karena saya tidak bisa memaksa semua itu bisa bekerja. Nah, jadi kayak tunarungu itu bisanya di mana, itu yang kita gali, itu yang kita fasilitasi. Nah, terus di sistem kelompoknya itu kayak satu bulan sekali kami itu ada pertemuan rapat rutin bulanan. Nah, di sana kami evaluasi nih, Mbak, evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok disabilitas kelurahan Anggota Atas. Nah, untuk terutama di kewirausahaannya, berapa nih kira-kira yang sudah terjual, terus untungnya berapa. Nah, itu kita sama-sama membenah nih di situ. Nah, apa namanya, dikembangkan juga kalau untuk pemasarannya ya pelan-pelan sih, Mbak, ya. Nah, tidak langsung mentargetkan omset juga tinggi itu tidak, tapi pelan-pelan. Karena mereka ini terkadang untuk apa namanya konsekuensi apa konsistennya itu kadang naik turun gitu. Jadi itu yang
1: faktor apa kira-kira, Mbak Eka, yang bikin ini ya konsistensinya tidak selalu naik gitu. Iya.
2: Kalau kebetulan di Kelurahan Anggota Atas itu banyak yang sudah berumur ya, Mbak. Kalau pemudanya ya paling beberapa orang. Jadi yang namanya orang tua kita ya mudi-mudian gitu, Mbak. Jadi tidak mut-mutan. Jadi tidak bisa memaksakan kapan dia kita, kalau kita paksakan dia marah nanti ke kita kan enggak. Ini. Jadi ya pelan-pelan lah untuk membuat mereka tetap selalu bergerak gitu.
1: Baik, kalau boleh tahu ada berapa disabilitas di Kelurahan Anggota Atas nih, Mbak?
2: Kalau secara data itu ada sekitar 62. 62 itu termasuk lansia. Nah, tapi di kelompok KDK ini yang aktif itu sekitar 20 orang, 23 orang.
1: Untuk pendampingnya ada berapa orang, Mbak Eka?
2: Pendampingnya ya saya sendiri. Ketua kelompoknya yaitu tadi si Adi yang fisik. Baik.
1: Jadi ya
2: ketua kelompok.
1: Kalau bicara sumber daya manusia agak terbatas ya, Mbak Eka, cuma satu orang untuk menghandle 20 yang terdata. Tentu banyak juga yang tidak terdata kan, belum terdata.
2: Sudah terdata semua, tapi kami sekarang lagi proses pembaruan data. Pembaruan data ulang karena ada yang masih ingin bergabung dan masih juga ada juga yang tidak ingin lagi untuk bergabung gitu karena satu kondisi lah, Mbak.
1: Baik. Ini bagaimana peran lurahnya sendiri nih?
2: Kalau peran kelurahan itu mendukung semua kegiatan yang dilakukan KDK Anggota Atas itu mendukung, sangat-sangat mendukung. Kalau untuk tahun lalu itu ada kolaborasi juga dengan Ibu PKK. Jadi hasil karya yang dibuat oleh teman-teman itu bisa dijual di bazar kegiatan Ibu-Ibu PKK juga.
1: Baik. Karena kadang teman-teman disabilitas ini kan tidak punya ruang, tidak punya kesempatan ya, Mbak Eka sama Bu Rum, ya mudah-mudahan setelah banyaknya kelompok KDK ini gitu di setiap kelurahan ini bisa mensupport gitu ya teman-teman disabilitas lagi. Kita ke Bu Rum. Ibu Rum, di seperjalanan gitu ya mendampingi teman-teman disabilitas tentu kan banyak juga tantangannya, dinamikanya gitu ya, Bu. Ini boleh cerita, Bu, pengalaman yang mengesankan lah ya selama mendampingi atau sebagai menjadi pengurus gitu.
0: Iya.
1: Tentu ada yang perlu bisa kita petikan dari mereka gitu ya.
0: Kalau tantangannya sih yang sebenarnya tuh kalau diajak kumpul tuh terus terang tuh memang susah. Jadi kita nggak boleh apa kecewa. Seberapapun kita hadapi kita syukuri. Seperti kita di Kebun Ros itu kalau secara data itu ada 30. Tetapi kalau ada pertemuan atau kegiatan 10 saja itu sudah alhamdulillah. Tetapi kami tidak pernah kecewa, tidak. Tetap jalan. Kesan-kesannya sih banyak. Yang jelas kita bisa saling menolong di situ, menyampaikan informasi. Misalnya sebulan sekali kan di Kebun Ros itu kan ada pertemuan dari poskes untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, dari situ kita memberi motivasi kepada teman-teman Jadi kita share di grup, tanggal sekian jam sekian kita datang yuk di kelurahan. Kalau ada keluhan, ada apa silahkan. Nah yang seperti-seperti itu kan dia suka datang. Nah dari situ kita ya rayu lagi. Nanti ya ada pertemuan kita datang ya. Nah berikutnya ada pertemuan rutin khusus untuk kita yang membahas tentang disabilitas. Walaupun tidak datang semua, tapi ada beberapa
1: yang mewakili.
0: Iya, yang mewakili. Ya, kita tetap jalan juga.
1: Baik.
0: Yang namanya program kita jalan. Nah, terutama kalau kesan saya begini, ketika saya kan ada ini, ada lagi panen pisang gitu ya. Saya kasih tahu teman-teman. Nah, ini udah kita siapkan bahan-bahannya ya. Saya pura-pura tidak punya waktu. Silakan mau diapakan ya. Nah, ini bahannya sudah saya kumpulkan, tinggal dijemput saja nanti kelolah lah. Memang saya sengaja kan itu, jangan kita terusin. Tapi alhamdulillah jalan juga. Nah, jadi seperti itu saya terkesan juga. Walaupun mereka sebenarnya memang didampingi, pendamping-pendampingnya itu juga cukup ini apa konsekuen. Nah, jadi saya terkesannya di situ. Di situ dia riang, bisa bekerja sama, bercanda, terus ada hasilnya. Walaupun di situ kita tidak muluk-muluk nanti dapatnya sekian ribu. Enggak, kita enggak pernah seperti itu. Walaupun berapa saja ya syukuri. Kadang-kadang memang rezeki dari Allah ada-ada saja gitu.
1: Baik. Ya,
0: kalau ada keuntungan disisikan memang untuk dimasukkan ke kas. Tetapi sebenarnya untuk rugi kita belum ada membahas secara apa serius. Karena apa? Karena ini langkah awal, yang penting mereka itu mau dulu gitu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Perbincangan kami semakin menarik, pendengar. Ada pertanyaan di kolom komentar YouTube kita. Semoga semakin banyak bertumbuh kelompok-kelompok difabel di wilayah lain yang dapat membantu pemberdayaan difabel di wilayah lainnya. Ada Zeto Mojo 8124 di channel YouTube kita RRI Net Bengkulu. Untuk Anda pendengar yang lagi nonton siaran kita juga, pemirsa RRI Net Bengkulu, Anda bisa mengirimkan respon Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar. Layan telepon kita buka juga 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Namun kita rehat sejenak untuk yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Ya, pendengar, kita masih di program Bincang di RRI siang hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dengan tema pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis kelompok. Ada Ibu Rumsilawati, pengurus KDK Kebun Ros, terus ada juga Mbak Eka Yulinda, fasilitator KDK Anggut Atas. Untuk Anda yang sedang nonton siaran kita atau juga lagi simak RRI Pro 1 Bengkulu, boleh bergabung bersama kami ya pria di program Bincang di RRI. Ada pertanyaan ini dari pendengar kita, Ibu Rum sama Mbak Eka. Bagaimana cara memulai usaha berbasis kelompok bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki pengalaman bisnis sama sekali? Ibu Rum.
5: Terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah menyimak kami. Ya awalnya kita nggak usah terlalu muluk-muluk dulu lah. Yang penting kita membuat sesuatu yang real. Nah kemudian kita coba di lingkungan yang kira-kira terjangkau dulu sama kita. Kita juga belum terlalu muluk-muluk kok. Baru batas kelurahan, pengajian di tingkat ranting, cabang, daerah. Kita juga belum terlalu apa namanya komersil belum. Namanya juga disabilitas. Jadi kita memang pelan-pelan. Walaupun pelan, insya Allah kedepannya tetap kita tetap menjadi motivator bagi saudara-saudara kita. Jadi Begitu awalnya kita coba apa yang kita kira-kira kita bisa kerjakan. Sederhana, tadi contohnya sudah saya ungkapkan di awal perbincangan. Kita membuat olahan makanan dari pepaya itu tadi, dari pisang, silahkan berbentuk apa saja, silahkan. Nah, kita yang jelas gak usah malu-malu memperkenalkan produk kita itu. Kan kawan-kawan kita yang sudah sukses juga itu diawali dari yang hal yang kecil.
4: Jadi berani mulai dulu ya, Bu.
5: Iya. Jadi pesan saya untuk si penanya, boleh nanti kalau setelah acara ini mau bincang saya boleh, karena di sini juga kan waktunya sangat terbatas.
4: Baik. Iya. Jadi kalau boleh tahu sekretariatnya di mana nih, Bu Rom?
5: Di Kebun Ros di RT 5. Di rumah ketua.
4: Baik.
5: Kemudian rumah dapurnya berhadapan saja. Di RT 6.
4: Baik. Mbak Eka, kalau di anggota atas ini bicara tentang sekretariatnya di mana nih?
6: Kalau sekretariatnya di sekretariatnya itu di rumah ketua juga. Di Jalan Kesuari.
4: Baik. Siapa tahu kan teman-teman disabilitas yang lagi dengerin siaran kita pun yang tidak disabilitas bisa jadi pendamping ya, Mbak Eka ya?
6: Iya. Bisa, boleh.
4: Bisa jadi relawan gitu ya, untuk membantu.
6: Membantu teman-teman kita.
4: Baik. Ini ada pertanyaan lainnya. Apa jenis usaha yang paling cocok, realistis dijalankan oleh kelompok difabel di daerah nih, Mbak Eka?
6: Kalau sekarang ya karena sudah berjalan, jadi kami mencoba untuk tetap menjalankan produk makanan dulu. Karena masyarakat Bengkulu itu kan hobi ngemil, Mbak. Hobi jajan-jajan di luar kayak gitu kan. Nah, jadi kami berinovasi untuk membuat cemilan-cemilan itu.
4: Udah punya pangsa pasarnya tersendiri enggak, Mbak?
6: Pemasarannya paling kami itu di marketplace, Facebook, online, offline-nya itu ya titip-titip ke warung. Kalau ada pemesanan, kami terima order, PO lah.
4: Baik-baik, jadi pre-order gitu ya. Baik, ya kalau kita nggak gerak ya kapan lagi ya?
6: Kapan lagi?
4: Terus juga tidak bisa berharap kehidupan ekonomi kita jadi berubah kalau kita nggak bergerak gitu ya. Berum sih juga. Jadi bagaimana membangun kepercayaan diri difabel agar berani terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi? Pertama, karena memang teman-teman difabel karena dapat stigmanya tidak begitu baik, jadi kadang malu untuk memunculkan diri. Malu untuk tampil di depan orang banyak. Ini bagaimana tipsnya?
6: Ya, pelan-pelan dikasih motivasi. Karena tidak semua pendamping dari pendamping keluarga itu terus menerus mendampingin gitu ya, Mbak. Jadi dengan dimotivasi seperti itu, mereka secara tidak langsung ya pelan-pelan ya berpikir lah, oh iya benar apa yang dikatakan sama pendamping saya gitu. Jadi membuat mereka mandiri dengan cara ya memotivasi pelan-pelan, Mbak.
4: Baik. Ini ada pelatihan-pelatihan khusus nggak, Mbak Eka sama Ibu Rum, untuk teman-teman disabilitas?
5: Ada.
6: Ada.
5: Kita kan kalau ada pelatihan-pelatihan itu diundang. Dan kita menyesuaikan anggota disabilitas kita. Kalau dia bentuk pelatihannya apa dulu gitu. Jadi yang cocok yang dikirim siapa. Misalkan untuk digital atau untuk internet dan lain sebagainya. Nah itu berarti si A gitu. Kalau untuk masak-masak siapa ya, oh itu. Pernah juga pelatihan ecoprint yang bisa dan mau siapa. Kemudian pernah juga pelatihan membuat apa perhiasan pengantin ya. Nah itu juga ya kita ini kita kirim.
4: Baik.
5: Karena khususnya di Kebun Ros itu kompleks sekali dia bentuk ragamnya tuh. Ada yang ini yang mental juga ada, yang jiwa juga ada. Tapi alhamdulillah yang sudah sehat yuk kita libatkan. Nah, misalnya dia kan punya ini latar belakang pendidikannya apa, tapi dia pernah mengalami peristiwa seperti itu. Kita nggak usah terlalu menyorot dia kenapa dulunya, nggak usah. Kita gandeng aja. Misalnya dia, oh dia tuh sebenarnya bisa loh nanti kalau sehat tuh guru. Nah jadi kita diam-diam sudah mencoba mempersiapkan,
4: memetakan. Oi, ya Bu ya.
5: Iya, kita yang sudah memikirkan.
4: Okay.
5: Saya bilang sama Mbak Ayu. Mbak Ayu kan di tempat Ibu Rum itu kan ada namanya untuk ini paket A, paket B. Mm-hmm. Nanti kalau ada peluang si A itu kita masukkan aja di situ, siapa tahu nanti bisa.
4: Mm-hmm.
5: Oh iya Bu. Jadi yang memikirkan tuh kita.
4: Mm-hmm.
5: Ada yang seperti itu. Jadi dia sudah lupa dengan masa lalu yang dia sudah pernah digini-ginikan gitu, pernah diobati begini.
4: Yeah.
5: Jadi kita pura-pura semua itu nggak pernah terjadi. Kemudian ada acara-acara, kami aja. Kemudian suruh tampil, kamu jadi ini ya, bawa acara ya, gitu.
4: Untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka ya, Bu Rum ya.
5: Nah, kemudian kalau pemeriksaan kesehatan juga datang. Nah, pihak kelurahan juga sehat ya nak yo, kan gitu, dirangkul sama kelurahan, datang yo kalau ada kegiatan. Jadi dia pulih sekarang itu.
4: Alhamdulillah. Jadi memang butuh support dari berbagai pihak ya, tidak
5: kayaknya,
4: hanya keluarga.
5: Jadi kayaknya hati kita yang harus berperan di situ.
4: Baik. Luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi nonton siaran kita, boleh ya bergabung bersama kami di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu, pemberdayaan difabel melalui usaha ekonomi berbasis kelompok. Untuk Anda yang lagi simak, terus juga lagi nonton siaran kita, boleh bergabung untuk bincang di RRI siang hari ini di RRI Pos 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Ada pertanyaan lagi ini, Mbak Eka, bagaimana cara kelompok difabel mengakses modal usaha, terutama yang bagi yang tidak memiliki jaminan. Ini kan ya permasalahan klasik ya, masalah modal.
6: Kalau modal, karena kami kelompok, jadi patungan itu Mbak, modal pribadi. Jadi sokongan 20.000 sedapatnya sih. 20.000 dari berapa orang yang terkumpul itu baru kami belikan bahan, terus diolah jadi produk. Karena untuk bantuan dari pihak luar itu belum ada.
4: Baik, kalau untuk pelatihan tadi, ini biasanya yang agak rajin nih Bu Rum sama Bu Eka mengundang untuk pelatihan teman-teman disabilitas ini dari instansi mana atau dari swasta juga pernah ada?
6: Iya, ada. Kalau dari kemarin Kemnaker itu pelatihan tentang pembuatan produk, bagaimana caranya kemasannya yang lebih menarik itu seperti apa, pemasarannya seperti apa, itu juga. Terus yang di Gedung Merah Putih,
5: iya,
6: sama kemarin itu
5: kerjasama koperasi,
6: sama Indomaret,
5: sama Indomaret.
6: Indomaret, ya. Jadi pelaku usaha UMKM yang menarik itu akan dipasarkan di Indomaret. Dan alhamdulillahnya kami belum.
4: Mudah-mudahan akan bergerak ke arah sana gitu ya.
6: Berproses untuk berpartisipasi.
4: Baik, luar biasa. Ibu Rom, barangkali juga sudahkah mulai pelan-pelan ke arah sana? Sebenarnya peluangnya banyak gitu ya. Tinggal teman-teman disabilitas khususnya KDK ini bisa mengambil kesempatan.
6: Betul.
4: Itu.
5: Sebenarnya kami berdua ini sama, beda-beda tipis. Kami selalu mencoba dan mengarah ke situ. Kayaknya belum dapat gregetnya aja, belum aja. Yang menggandeng yang lebih tepat itu aja belum. Karena juga kita harus menunjukkan siapa kita dulu ya.
6: Menggali potensi
5: kita dulu kayaknya.
4: Baik. Jadi setiap kelurahan punya KDK atau seperti apa nih informasinya?
5: Informasinya gini, kalau untuk sementara ini di kota ada 3 kelurahan. Tiga kelurahan, Anggur, Sawah Lebar, dan Kebun Ros. Tapi sejauh ini sudah mendapat informasi dari Bang Tori, itu akan digali semua di setiap kelurahan yang dikoordinir oleh masing-masing kecamatan.
4: Berarti
5: jadi akan bermunculan semua.
4: Baik,
5: kita yang bertiga kelurahan ini untuk mengawali
4: pilot projectnya ya Bu.
5: Iya.
6: Sementara itu di Kecamatan Ratu Samban itu bakal diperluas lagi untuk mendata untuk kelompok-kelompok disabilitas itu ada atau tidak di setiap kelurahan, khususnya Kecamatan Ratu Samban.
4: Baik. Kenapa akhirnya dipilih 3 kelurahan ini? Tentu ada pertimbangan ya Bu Ros sama Mbak Eka ya?
5: Mungkin gini, ini apa proses awal, mungkin ya terkait dana dari pusat juga.
4: Baik.
5: Nah, setelah dilihat banyak yang positif, mungkin ini kan bisa dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing kelurahan. Kenapa? Di masing-masing kelurahan itu ternyata kalau didata, disabilitasnya itu sangat banyak dan memang beragam sekali. Nah, kenapa tidak digali saja? Jadi tiga apa kelurahan itu ini sebenarnya bukan suatu hal yang menonjolkan, bukan kebetulan, memang mengawali yang nanti akan menyusul kelurahan di kota ini semuanya.
4: Ya, Kak, beberapa waktu lalu kami sempat berbincang-bincang juga, berdialog sama kepala dinas sosial gitu. Jadi kaitannya sama data sen itu ya, Bu ya. Berarti ya, untuk sebelumnya teman-teman disabilitas kan tentu mendapatkan bantuan rutin seperti bansos begitu ya. PKH atau apa ya?
5: Kalau PKH tersendiri, Hanya kebetulan yang mendapat PKH itu mungkin ada anggota disabilitas, tapi berbeda.
4: Baik. Ya, mudah-mudahan akan banyak juga program pemerintah yang fokus membantu gitu ya teman-teman disabilitas juga. Di akhir kebersamaan kita ini, Bu Rum sama Mbak Eka, barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat kita terkait disabilitas. Harusnya tidak ditutupi, bukan menjadi sebuah aib ketika punya anggota keluarga disabilitas. Terus bagaimana supportnya untuk memotivasi bahwa yuk sama-sama, kita sama-sama manusia, tentu punya peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk bekerja atau mengaktualisasikan diri.
5: Saya dulu ya, Mbak ya.
6: Iya, boleh.
5: Kalau pesan saya begini, untuk khusus keluarga yang mempunyai anggota yang disabilitas. Secara jujur, manusia itu kalau bisa memilih lahir sempurna dari semua segi, tetapi kan takdir Allah tidak ada yang bisa menyangkal. Nah, jadi kalau di keluarga kita ada yang disabilitas, tidak usah ditutupi, tidak usah merasa malu. Nasib kita nanti kan bukan di dunia saja, di akhirat kan itu ketentuan akhir. Jadi jangan memandang sebelah mata, khusus untuk saudara kita yang disabilitas. Memang dia banyak kekurangan, tetapi dia ada kelebihan yang harus digali. Jadi yuk sama-sama kita mensupportnya. Sekali lagi, jangan ditutupi, jangan merasa malu kalau ada saudara kita yang disabilitas. Karena pemerintah saja sudah terbuka, kenapa kita tidak? Nah, jadi itu bisa ditambahkan oleh Mbak Eka.
4: Terima kasih banyak, Bu Rum. Mbak Eka.
6: Sarannya ya itu tadi, seperti yang dikatakan sama Ibu Rum, stigma dari masyarakat itu kalau bisa pandangan terhadap penyandang disabilitas itu jangan dipandang sebelah mata, maksudnya ya dikesampingkan. Mereka ya sama seperti kita. Kalau digali potensinya pasti ada itu. Harapannya ya untuk masyarakat mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini.
4: Baik.
6: Terutama UMKM.
4: Baik. Mbak Eka, ternyata ada pertanyaan juga di kolom komentar dari Rio Li 7SN nih. Siang untuk Kak Eka, saya mau nanya bagaimana bisa membuat kelompok difabel kelurahan. Saya pingin buat jugo di tempat saya. Untuk Ibu Rum, bagaimana bisa mengajak disabilitas aktif membuat produk?
6: Oke, kalau untuk membuat suatu kelompok disabilitas itu bisa dari diri kita sendiri dulu untuk menjadi relawan bagi teman-teman. Jadi kalau seandainya sudah didata dan terkumpul semua anggota-anggota disabilitasnya, boleh kita laporkan data itu ke Dinsos pun boleh, ke kecamatan pun boleh. Seperti itu dulu tahap.
4: Jadi bersurat kah atau bersurat, bagaimana?
6: Iya, bersurat. Jadi bertahap dulu saja, melakukan langkah kecil untuk membuat didata. Kelompok ya, membuat kelompok, didata dulu kan, Mbak, dibuatin kelompok. Setelah ketemu datanya, sudah ada datanya, ya baru kita laporkan ke Dinsos boleh, ke kecamatan pun boleh.
4: Baik, Bu Romi ini tadi, bagaimana bisa mengajak disabilitas aktif membuat produk nih?
5: Oh iya, terima kasih, pertanyaannya menarik sekali. Sebenarnya itu kembali kita, peran kita sebagai pendamping keluarga. Jadi kita tidak usah muluk-muluk produk yang akan dibuat itu. Yang penting kita bisa mengerjakan, bisa dikerjakan. Jangan sulit-sulit. Bahannya ada sekitar kita, mengerjakannya simple. Dan itu memang disukai oleh masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh disabilitas Kebenros, membuat telur asin, kemudian mengelola pepaya muda, kemudian mengelola pisang. Itu bisa dijadikan makanan apa saja.
4: Baik. Iya. Terima kasih banyak Ibu Rum, terima kasih Mbak Eka.
6: Iya,
4: Ibu Rum mewakili pengurus KDK Kelurahan Kebenros. Terus Mbak Eka dari KDK Kelurahan Anggota Atas, terima kasih untuk kehadirannya di studio ProSatu RRI Bengkulu. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa mendapat insight baru untuk para pendengar kita, terus teman-teman disabilitas jadi lebih percaya diri untuk mengaktualisasikan diri, memunculkan potensi yang ada gitu ya, jangan malu-malu lagi. Baik, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Rizka pamit untuk program Bincang di RRI siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tema yang lainnya.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Dengar lagu Dadali usai tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap di RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di

0: Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
0: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
2: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
0: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
3: Well, as you heard in the minister's
0: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
5: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zofei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zofei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, timnas futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan,
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti jangan lewatkan Warta Berita Daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya, pendengar berlari tanpa kaki dinyanyikan GAC baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Berlari tanpa kaki diumpamakan sebagai sebuah perumpamaan gitu ya, pendengar, bahwa kita manusia tentu punya kekuatan ekstra gitu ya untuk memperjuangkan impian kita atau goals kita dalam hidup. Jadi terkadang kita tidak terlalu perlu atau butuh kaki untuk berlari, karena banyak hal yang bisa memotivasi kita, doa dari orang tua, keluarga, support dari keluarga, terus juga barangkali ada doa-doa kita di masa lalu yang akhirnya bisa diaminkan gitu ya, benar. Kita punya lagu-lagu mancanegara untuk menemani Anda di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati libur akhir pekan ya. Untuk yang masih kerja, semangat!

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
2: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
1: Alah.
2: Aduh.
1: Sini, kamu ya.
2: Jangan, Pak.
1: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
2: Jangan, Pak.
1: Sini.
2: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

Peringat tak banyak orang yang bisa selamat dari hukuman mati lalu mulai hidup baru di negeri asing dengan harapan yang tetap membara. Kisah itu nyata dalam diri seorang Muhammad Amin Nasiri, pengungsi asal Afghanistan yang kini menjalani hidupnya di Indonesia. Ia lahir di distrik Karabakh, Provinsi Ghazni, Afghanistan. Sejak muda, ia memilih jalan berbeda dari pemuda-pemuda di sekitarnya, yakni bidang pendidikan. Di balik kegiatannya sebagai guru bahasa Inggris di Afghanistan, ada sosok ayah yang menjadi alasan utamanya. Ya, pendengar, ayahnya seorang petani namun memiliki mimpi yang besar. Nahas setelah kehilangan kakeknya, beban keluarga jatuh ke pundak sang ayah. Ia harus menghidupi 4 keluarga sekaligus, membuatnya tak punya pilihan selain mengubur mimpinya. Ia berjanji anaknya Amin harus memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Sang ayah berharap Amin bisa jadi sosok yang lebih besar bagi masyarakatnya. Dorongan itulah yang membuat Amin memilih jalan pendidikan meski penuh resiko. Menjadi guru di tempat di mana perlengkapan tulis-menulis yang paling dasar pun langka, ini tentu jadi tantangan tersendiri. Ini diungkapkan Amin Nasiri kepada RRI.co.id pada Selasa 26 Mei 2026. Di tengah situasi Afghanistan yang dilanda konflik, Amin tetap berusaha mengejar juga mengajar, membantu masyarakatnya, namun profesinya ini justru membuatnya menjadi target Taliban. Pengir. Taliban beberapa kali mengancam, mengatakan bahwa Amin tidak boleh mengajarkan bahasa Inggris di negara Islam, tapi begitu ia terobsesi dengan impian ayahnya, hampir tidak memudilikan apapun gitu ya, dia tidak peduli. Nah, peristiwa yang mengubah total kehidupan Amin Nasiri dimulai pada Oktober tahun 2015. Kala itu Amin tengah menjalani sebuah perjalanan menuju tempat mengajar, bersiap menanamkan ilmu baru ke muridnya. Dan dia sempat diculik, berusaha menuju kursus bahasa Inggris sekitar Idul Adha. Dan Amin saat itu dibawa ke lokasi tidak dikenal, lalu divonis mati. Dan Amin berpikir saat itu sudah berakhir, tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi keluarga. Namun takdir Tuhan ternyata berkata lain, pendengar. Dalam perjalanan menuju lokasi eksekusi, sebuah mobil polisi mencurigai kendaraan yang membawanya. Kontak senjata antara kedua pihak pun tidak terelakkan. Nah, di tengah kekacauan itu, Amin melihat satu-satunya peluang hidup dan melarikan diri dengan segenap tenaga. Berhasil lolos, ia bersembunyi dan akhirnya pergi dari Afghanistan. Perjalanan panjang dan melelahkan itu membawanya melewati India dan Malaysia. Hingga tiba di Indonesia pada Oktober 2015, ia dipindahkan ke pusat detensi imigrasi di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau selama 26 bulan. Seorang reporter datang untuk mewawancarainya dan saat itu dia shock dan berpikir dia akan wafat dan berada di surga dan tidak percaya apa yang dilihat. Semuanya terasa begitu hijau seperti surga dan orang-orang sangat baik kepadaku, katanya. Dan kemudian ia dibebaskan, dipindahkan ke Badra Community House di Tanjung Pinang pada Januari 2018. Di tengah keterbatasan tersebut, Amin memilih untuk mengajar sesama pengungsi, menjadi penerjemah sukarela di bawah International Organization for Migration. Dia belajar psikologi, ekonomi, musik, dan juga mengikuti ujian GED, mengajar bahasa Inggris dan komputer. Dan ia lakukan semua itu agar tidak terus memikirkan keluarganya. Amin juga memilih untuk tidak menghubungi mereka demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan keluarganya. Dengan semua peristiwa yang dilaluinya, kerinduan terbesar Amin sesungguhnya sangat sederhana. Bertemu keluarganya, memeluk ayah, mencium ibu, dan mengatakan betapa dia merindukan dan mencintai mereka. Baginya pun Indonesia menjadi tempat di mana ia kembali menemukan rasa kemanusiaan. Ia bahkan masih mengingat malam ketika kisah para pengungsi di Batam mulai tersebar luas. Banyak warga datang membawa makanan, pakaian untuk membantu mereka. Namun ada satu momen kecil yang paling membekas di lubuk hatinya, pendengar. Ada seorang perempuan muda yang terus berkata, "Jangan sedih, jangan sedih," sambil mencoba menenangkan. Padahal dia sendiri menangis. Selama berada di Indonesia, Amin mengaku banyak belajar dari masyarakat Indonesia yang menurutnya ramah, sabar, penuh rasa syukur, dan menikmati apa yang dimiliki, menghormati satu sama lain. Dan menurut Amin, keberagaman Indonesia jadi salah satu hal yang paling menginspirasinya. Meski memiliki ribuan bahasa, suku yang berbeda, ia menyebut masyarakat Indonesia tetap memandang diri mereka sebagai satu keluarga besar. Dan kini pendengar, harapan terbesar Amin adalah mendapatkan kesempatan memulai hidup baru di Kanada melalui program pendanaan bagi pengungsi. Mudah-mudahan katanya bisa memberikan kontribusi positif, mewujudkan impian di waktu
dan tempat yang tepat. Di balik kisah pribadinya, Amin juga menyoroti realitas yang lebih luas, yakni nasib ribuan pengungsi lain di Indonesia. Menurutnya Indonesia saat ini menampung lebih dari 12.000 pengungsi, lebih dari 60% berasal dari Afghanistan. Banyak dari mereka telah hidup dalam kondisi menggantung selama lebih dari satu dekade, terutama setelah perubahan kebijakan imigrasi Australia yang mempersempit peluang penempatan ulang. Situasi tersebut disebut Amin memicu berbagai krisis yang saling berkaitan, dan benarnya masalah kesehatan mental jadi salah satu yang paling serius. Untuk informasi tadi, pendengar, kisah tadi bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9.5/10.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

saat kamu senang, aku ikut bahagia, walaupun aku tidak bersama denganmu. Saat kamu sedih, aku merasakan apa yang kamu rasakan. Saat kamu butuh teman, aku akan selalu ada di sampingmu, menemani saat kamu terjatuh, membersamai saat kamu terpuruk. Yakinlah, aku akan selalu

pencerah jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya, tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya. Lalu suamiku menjawab, wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja. Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban, namun saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi, disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa."

Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu islami kurang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pergi saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Tetap di Bengkulu siang ini, pergi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Bengkulu siang ini bersama kami,

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Pendengar masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan hadirkan warta berita daerah. Namun sebelumnya Anda simak yang satu ini ya, pendengar.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utama

karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Baik, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Tetap di Bengkulu siang ini ya, pendengar, menemani ruang dengar Anda.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 30 Mei 2026, Sari Berita. Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta agar seluruh pabrik kelapa sawit di Muko-Muko kembali mematuhi ketetapan harga resmi Rp3.465 per kilogram. 300 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara terindikasi terlibat judi online. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta agar seluruh pabrik kelapa sawit di Mukomuko kembali mematuhi ketetapan harga resmi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bengkulu, yakni sebesar Rp3.465 per kilogram. Kebijakan itu diambil untuk mengatasi penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit dalam sepekan terakhir yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menurutnya, kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap aturan baru tersebut membuat pabrik kelapa sawit sempat menurunkan harga beli secara sepihak. Kondisi ini dinilai mengganggu stabilisasi sirkulasi ekonomi para petani sawit, khususnya di Kabupaten Mukomuko. Solusi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh belasan pimpinan perusahaan sawit dan rapat koordinasi yang digelar di kantor Bupati Mukomuko kemarin dengan disaksikan langsung oleh Bupati Khairul Huda dan pihak kepolisian setempat. 300 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Bengkulu Utara terindikasi terlibat judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Tindakan tegas diambil oleh Kementerian Sosial terhadap 300 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Bengkulu Utara lantaran terindikasi terlibat judi online. 300 KPM terlibat judol tersebut dihentikan bantuannya. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Afrianto, menjelaskan pemerintah mengambil langkah tegas terhadap KPM yang terindikasi terlibat judi online meskipun masyarakat tersebut masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 atau kelompok

0: masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dari 300 KPM yang terindikasi, saat ini sebanyak 56 KPM telah menyampaikan sanggahan melalui aplikasi SingNG untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial.
1: Artinya walaupun desil keluarga tingkat kesejahteraan keluarga tersebut 1-5, tapi terindikasi dan terlibat dalam perjudian, maka bantuan sosial PKH, sembako, BPJK akan dihentikan oleh Kementerian Sosial. Nah, tetapi Kementerian Sosial juga memberikan ruang untuk melakukan sanggahan. Nah, sanggahan ini bisa dilakukan dari aplikasi SingNG Desa, tentunya dengan mengisi surat pernyataan, kemudian diunggah di aplikasi SingNG Desa, dan selanjutnya diverifikasi tingkat kabupaten.
0: Afrianto menambahkan, 56 KPM yang melakukan sanggahan tersebut terlebih dahulu akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten, lalu akan diteruskan ke Kementerian Sosial untuk penetapan akhir. Jika nantinya hasil verifikasi mengatakan KPM tersebut tidak terlibat judi online, maka status kepesertaan bantuan sosial akan diaktifkan kembali dan penyaluran bantuan dapat dilanjutkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah telah memproses pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 sebesar Rp140,63 miliar untuk 34.673 penerima di Provinsi Bengkulu, terdiri dari PNS, anggota TNI Polri, dan P3K instansi vertikal pusat. Pembayaran tersebut diproses melalui 4 KPPN di Bengkulu dan akan mulai masuk ke rekening penerima paling cepat pada 2 Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan menjaga kesejahteraan aparatur negara sekaligus mendukung perekonomian daerah. Menurut Irfan, gaji ke-13 diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru, seperti pembayaran uang sekolah, pembelian buku, seragam, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Selain itu, tambahan pendapatan tersebut juga diperkirakan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Kepahyang tengah menyiapkan langkah penataan kawasan Taman Santoso untuk dijadikan alun-alun kota sekaligus wajah baru daerah. Bupati Kepahyang Zurdinata menjelaskan bahwa revitalisasi tidak dilakukan dengan membangun kawasan baru secara menyeluruh. Pemerintah lebih fokus pada penataan area yang sudah ada serta menambah sejumlah fasilitas pendukung yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu fasilitas yang direncanakan adalah pembangunan gerai-gerai UMKM yang akan menjadi tempat baru bagi pelaku usaha lokal memasarkan produknya. Kehadiran gerai tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjadikan kawasan taman lebih hidup dan produktif. Selain itu, pemerintah juga berencana menghadirkan berbagai sarana olahraga multifungsi. Fasilitas tersebut akan dapat digunakan untuk sejumlah cabang olahraga seperti basket, boli, voli, futsal, hingga sepak takraw. Tidak hanya itu, jalur jogging juga akan dibangun mengelilingi kawasan taman untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Musim haji tahun ini, jemaah haji muda warnai musim haji 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dalam perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jamaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini menjadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jamaah lanjut usia, kini suasana berbeda terlihat di berbagai kelompok terbang. Anak-anak muda tampak aktif mendampingi jamaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital, hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jamaah muda berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrian bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan lagi sekedar perjalanan pribadi, tetapi menjadi bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.
4: Jadi beberapa skema untuk mendapatkan satu katakanlah satu percepatan ibadah haji, memfasilitasi masyarakat untuk bisa berangkat haji lebih cepat, itu sudah diskenariokan sehingga disetujukan bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik.
3: Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar menjelaskan, fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menambahkan, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat jemaah haji termuda yang masih berusia 17 tahun. Menurut Kohar, meningkatnya jumlah jemaah muda juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi dan pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda.
4: Dan yang termuda itu umur 17 tahun. Jadi ada yang berumur 17 tahun sudah berangkat haji ya. Itu bernama Arba Mandala Putra, itu berada di kloter 4 Padang.
3: Mereka dinilai lebih siap secara mental, fisik maupun teknologi dalam menjalankan ibadah di tanah suci. Kemampuan adaptasi yang cepat membuat jamaah muda lebih mudah mengikuti sistem digital yang diterapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Mulai dari penggunaan aplikasi layanan haji, navigasi lokasi, hingga akses informasi kesehatan dan transportasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Di sisi lain, kehadiran generasi muda membawa energi baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka kerap menjadi motor penggerak dalam rombongan, membantu jemaah lanjut usia, sekaligus menjadi penghubung komunikasi dengan petugas haji. Meski demikian, para pembimbing ibadah tetap mengingatkan bahwa haji bukan sekadar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, dan kesiapan fisik tetap menjadi hal utama yang harus dijaga seluruh jemaah, termasuk kalangan muda. Musim Haji 2026 menjadi bukti bahwa semangat beribadah lintas generasi terus hidup. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, panggilan menuju Baitullah tetap mampu mengetuk hati anak-anak muda Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima, termasuk di Provinsi Bengkulu.
5: Dan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendaftaran program beasiswa sumber daya manusia SDM sawit tahun 2026 hingga kini masih belum dibuka oleh pemerintah pusat. Keterlambatan tersebut disebabkan adanya proses penyempurnaan sistem pendaftaran yang dilakukan secara nasional. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, TPHP Provinsi Bengkulu memperkirakan pendaftaran akan dibuka pada awal Juni 2026. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, DTPHP Provinsi Bengkulu, Hairiyah mengatakan, masyarakat diminta bersabar sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Hairiyah menjelaskan kuota penerima beasiswa tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kuota nasional sebanyak 4.000 penerima, maka pada 2026 meningkat menjadi 5.000 penerima di seluruh Indonesia. Meski kuota nasional bertambah, jumlah penerima khusus untuk Provinsi Bengkulu belum dapat dipastikan. Seluruh peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi tetap memiliki peluang yang sama untuk memperoleh beasiswa tersebut. Program beasiswa SDM sawit yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD PKS, menyediakan pembiayaan pendidikan penuh mulai jenjang D1 hingga S1 di bidang perkebunan kelapa sawit. Para lulusan SMA dan sederajat yang berminat diimbau mulai melengkapi dokumen persyaratan sejak dini sambil menunggu pembukaan pendaftaran resmi dengan pilihan hingga 42 perguruan tinggi mitra di seluruh Indonesia. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Jelang tes sumatif semester 2, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengimbau seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan tenaga pendidik wajib mematangkan persiapan tes sumatif agar siswa mampu menghadapi evaluasi akhir dengan hasil yang maksimal. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Lisar Mawan, menekankan pentingnya peran aktif para siswa dan mengikuti setiap proses belajar mengajar harian. Siswa diharapkan dapat mengulang kembali materi yang telah diberikan oleh guru secara mandiri di rumah masing-masing. Pemantapan materi ini ditujukan agar siswa tidak mengalami kesulitan saat menjawab soal-soal ujian Setiap satuan pendidikan diminta mengevaluasi kesiapan mental dan akademis peserta didik sebelum pelaksanaan ujian berlangsung. Universitas Muhammadiyah Bengkulu salurkan hewan kurban ke dua madrasah di Filipina Selatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyalurkan hewan kurban untuk dua madrasah di wilayah negara selatan Filipina pada momentum Idul Adha tahun ini. Kepala UMB Global Engagement Andi Azhar mengatakan kegiatan tersebut menyalurkan hewan kurban dilaksanakan melalui kerjasama dengan Muhammadiyah Filipina Inc. yang menaungi gerakan Muhammadiyah di negara tersebut. Penyaluran kurban dilakukan di Madrasah Aisyah Filipina yang berada di Desa Mangse, Kabupaten Balabac. Selain itu, bantuan juga disalurkan ke Madrasah Al-Qurtuba Al-Islamiyah yang terletak di Desa Riotuba, Kabupaten Bataraza. Kedua lokasi tersebut berada di Provinsi Palawan, Filipina, yang dikenal memiliki komunitas muslim cukup besar. Tercatat lebih dari 100 ribu umat muslim tinggal di wilayah yang letaknya berdekatan dengan Kalimantan.
7: Kurban global ini menjadi salah satu wujud nyata visi besar UMB dalam hal internasionalisasi. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran UMB tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mampu menebar manfaat hingga ke komunitas muslim di luar Indonesia.
6: Jelasnya, kegiatan kurban lintas negara ini merupakan bagian dari upaya kampus dalam memperluas jangkauan kerjasama internasional. Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata UMB dalam mewujudkan visi internasionalisasi kampus. Ia menambahkan kerjasama tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat jejaringan kampus dengan berbagai organisasi keagamaan di kawasan Asia Tenggara. Andi berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Demam partai final Liga Champions musim 2025-2026 tidak hanya melanda daratan Eropa, tapi juga menggema di kota Bengkulu. Laga pamungkas yang mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain menjadi topik hangat yang memicu berbagai analisis. Salah satu prediksi menarik datang dari Rizal Subakti, salah seorang guru sekolah dasar di kota Bengkulu sekaligus pengamat sepak bola lokal, yang memprediksi bahwa Arsenal akan keluar sebagai juara baru Eropa musim ini. Laga hidup mati kedua tim raksasa tersebut dijadwalkan berlangsung nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Puskas Arena. Menurut Rizal, Arsenal memiliki modal mental yang sangat kuat menjelang laga final. Skuad The Gunners baru saja menyudahi dahaga gelar Liga Inggris musim ini, sebuah trofi domestik yang telah mereka nantikan selama 22 tahun. Rizal juga mengungkapkan bahwa anak asuh Mikel Arteta tersebut diyakini akan tampil sangat solid di babak final nanti. Ambisi besar untuk mengawinkan gelar juara Liga Inggris dengan trofi si kuping besar Liga Champion ini akan menjadi bahan bakar utama Martin Odegaard dan kawan-kawan di lapangan. Arsenal diprediksi akan menang dengan skor 3-1 dari PSG. Meski PSG datang dengan status juara bertahan, konsistensi taktik Mikel Arteta dinilai mampu meredam agresivitas klub raksasa Prancis tersebut. Personil Satlantas Polres Bengkulu melakukan pengawasan dan antisipasi balap liar di kawasan Jalan Danau Jumat malam. Patroli pemantauan situasi arus lintas serta mengantisipasi aksi balap liar yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya melakukan patroli, personil juga memberikan perhatian terhadap aktivitas pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sejumlah titik rawan, guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dan potensi tindak pidana 3C. Melalui kegiatan patroli rutin tersebut, situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bengkulu terpantau aman dan kondusif, serta tidak ditemukan adanya aktivitas balap liar selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Kapolresta Bengkulu, Kombes Polisi Rahmat Hidayat, mengatakan pihaknya mengintensifkan kegiatan patroli malam sebagai langkah preventif dan mengantisipasi balap liar, kemacetan, serta tindak kriminalitas jalan ini guna menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kementerian Agama Kabupaten Kaur memastikan stok buku nikah aman hingga Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman. Kementerian Agama Kabupaten Kaur mencatat jumlah pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan usai Idul Adha meningkat hampir 30% dibandingkan bulan biasanya. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansyah mengatakan, kenaikan angka pasangan yang akan menikah pasca Lebaran Haji ini terkait erat dengan tradisi keagamaan. Biasanya masuk Zulhijjah pasca Idul Fitri atau Idul Adha akan meningkat drastis 10% hingga 30% bila dibandingkan bulan-bulan biasanya, yang paling banyak hanya 5 pasang saja. Untuk itu, Kementerian Agama Kabupaten Kaur memastikan stok buku nikah di seluruh kantor urusan agama dalam kondisi aman hingga Agustus 2026. Kepastian ini disampaikan guna memberikan rasa tenang kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Wislansyah mengungkapkan bahwa ketersediaan buku nikah telah dipantau secara berkala, yang menegaskan bahwa distribusi buku nikah ke masing-masing KUA berjalan lancar dan tidak mengalami kendala berarti. Menurut Wislansyah, pihaknya telah melakukan langkah antisipatif untuk menghindari kekurangan stok buku nikah. Hal ini dilakukan agar pelayanan pencatatan nikah tetap optimal dan tidak menghambat proses administrasi calon pengantin.
8: Kami sudah pantau dari limbas kecamatan, limbas KUA, kecamatan se-Kabupaten Kaur ini, stok buku nikah masih aman sampai bertambah. Pesan kami dengan catin yang sudah mendaftar, tidak usah ragu, tidak usah gamang tentang stok buku nikah. Kami jamin tidak akan kurang buku nikah. Aman.
2: Wislansyah juga menambahkan koordinasi dengan KUA di setiap kecamatan terus dilakukan untuk memastikan distribusi merata. Dengan demikian setiap KUA dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa ada kendala administrasi. Selain itu, pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur juga menghimbau calon pengantin untuk tetap mendaftarkan pernikahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendaftaran lebih awal dinilai penting untuk memudahkan proses pelayanan serta memastikan kesiapan dokumen. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan membuktikan bahwa eksistensi institusinya tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan peraturan daerah konvensional seperti penertiban hewan ternak di bawah komando Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan Efredi Gunawan. Korps penegak perda ini mulai menggeser paradigma pelayanan ke arah yang lebih humanis dan menyentuh langsung kebutuhan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran inovasi program kerja terbaru yang diberi nama Sri Kandi Satpol PP Sambang Sekolah atau disingkat dengan Sandi 4S. Dan program ini secara khusus memberdayakan potensi personil perempuan Satpol PP untuk mengambil peran aktif dan menjaga keselamatan berlalu lintas bagi generasi muda di daerah. Secara teknis, para personil Sri Kandi tersebut diplot pada sejumlah titik rawan di area perimeter sekolah yang bersinggungan langsung dengan jalur protokol berarus lalu lintas padat. Tugas utama mereka adalah melakukan pengawalan fisik dan membantu para siswa menyeberang jalan secara aman, baik pada jam masuk maupun jam pulang sekolah. Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan Efredi Gunawan menegaskan bahwa restrukturisasi orientasi kerja ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa aparat Satpol PP memiliki dimensi pelayanan kemanusiaan yang tebal. Kehadiran seragam pamong praja di gerbang-gerbang sekolah diharapkan mampu mengeliminasi kesan kaku dan represif yang selama ini terlanjur melekat pada institusi tersebut. Melalui keberlanjutan program 4S ini, Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan berharap dapat terus merajut kedekatan emosional yang sehat dengan lapisan masyarakat lintas generasi. Kemitraan yang harmonis antara aparat dan warga diproyeksikan menjadi modal dasar yang kuat dan mewujudkan ketertiban umum yang kondusif di bumi sekundang setungguan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp atau SMS kita di 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.go.id. Presiden bawa pulang investasi 62,5 triliun rupiah dari Prancis. Pendengar, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French Indonesia High Level Business Council dimasukkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,3 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, iklim investasi yang semakin kompetitif. Ini diungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Roslani dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 29 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut pendengar disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran French Indonesia High Level Business Council ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Forum tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23.199 triliun rupiah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta siang hari ini beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lawan kerja kru store Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidikarirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir.alfamidiku.com. Dengan demikian, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, peringkat ada rutinitas dari Idgitaf ini mengantarkan kita pada pukul 14.12 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terkadang kita ketika melakukan rutinitas ada bosannya gitu ya, peringkat. Nah, ketika sudah di titik bosan, ada baiknya lakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak biasa atau aktivitas yang dulunya pernah Anda lakukan tapi tidak pernah lagi dilakukan, misalnya kayak hobi atau juga Anda punya impian gitu ya, ingin mengunjungi satu tempat yang bikin Anda bahagia, lakukan pendengar, karena hidup hanya sekali ya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mukomukom menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan BOK Puskesmas tahap pertama untuk 17 puskesmas di Kabupaten Mukomuko. Total dana yang dicairkan mencapai Rp288,5 juta rupiah dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing puskesmas. Kepala KPPN Mukomuko Muhammad Farid SEMSI mengatakan penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, dana BOK menjadi instrumen penting untuk memperkuat layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Dana BOK atau BOK Puskesmas ini merupakan salah satu jenis transfer ke daerah yang bertujuan mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, mulai dari pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup hingga penguatan jejaring kesehatan primer. Selain itu, dana BOK ini juga mendukung kegiatan surveillance penyakit dan kesehatan lingkungan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, serta manajemen puskesmas. Program ini sendiri turut mencakup pemberian insentif upaya kesehatan masyarakat dan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Farid berharap pencairan dana BOK tahap pertama ini mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas penerima. Dengan pelayanan semakin baik, masyarakat di Kabupaten Mukomuko diharapkan memperoleh akses kesehatan yang lebih optimal dan juga merata. Temukan informasi lainnya di rri.co.id.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah, dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet, tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Haji Zulhendri Esos MPD, memastikan tahapan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu tahapan yang telah selesai dilaksanakan, yakni uji tahfiz Al-Quran sebagai bagian dari jalur prestasi akademik. Uji tahfiz dilakukan langsung oleh tim penguji pengurus Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Hasil penilaian dari para peserta ini juga telah disampaikan kepada panitia sekolah dasar sebagai dasar gitu ya penerbitan sertifikat untuk digunakan dalam jalur prestasi akademik. Untuk pelaksana SPMB tanggal 2 nanti mulai pendaftaran jalur prestasi. Tahfiz ini masuk dalam jalur prestasi akademik, bukan olahraga, jadi nilainya menjadi nilai tambah bagi peserta. Peserta yang mengikuti uji tahfiz cukup banyak, berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka maupun daring karena menyesuaikan kondisi peserta dari daerah. Tahun ini sistem tahfiz diperketat agar kemampuan hafalan peserta benar-benar teruji. Jika sebelumnya peserta hanya melampirkan sertifikat hafalan, kini seluruh peserta harus mengikuti pengujian langsung oleh tim penguji. Pendengar, kebijakan masukan tahfiz ke dalam sistem SPMB juga sejalan dengan semangat pemerintah dan mendorong pendidikan religius di Bengkulu. Hafalan Al-Quran dinilai menjadi salah satu nilai plus bagi peserta didik yang mengikuti jalur prestasi akademik. Nah, terkait antisipasi permasalahan seperti tahun sebelumnya, Zulhendri menegaskan pihaknya telah membentuk posko pengaduan dan memperketat pengawasan selama proses SPMB berlangsung. Bahkan penyusunan petunjuk teknis juga melibatkan aparat penegak hukum agar proses penerimaan berjalan transparan. Dan ia menyebut pihak kementerian telah mengingatkan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan tanpa adanya pelanggaran. Karena itu Dikbud Provinsi Bengkulu berupaya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru tetap objektif, transparan, dan akuntabel. Informasi tadi jadi informasi penutup untuk Bengkulu sore ini, siang ini gitu ya. Mengakhiri kerabat kerja Bengkulu siang ini, saya Rizka Medoktoria, mohon diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu sore ini akan bersiap-siap rekan harian saya Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di akhir pekan ini saya Haryansyah kembali menemani Anda untuk Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti di Sabtu 30 Mei 2026. Sudah hampir di penghujung bulan Mei ya. Dan menemani Anda ya hari ini ada yang lagi menikmati libur akhir pekannya atau yang memang tetap aktivitas di tengah cuaca yang lumayan panas hari ini ya. Kami tetap menemani dengan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar kita di Green Radio untuk sore ini. Dan ini mengenai Green Idul Adha. Jadi pasca Idul Adha, pemotongan hewan kurban, yang penting diperhatikan adalah mengenai limbahnya. Dan isu pelaksanaan kurban yang ramah lingkungan memang ini perlu menjadi perhatian ya. Selain penggunaan kemasan daging kurban yang lebih minim plastik, banyak di beberapa tempat juga yang sudah melakukannya, misalnya membungkus daging kurban dengan daun pisang atau ada yang ditusuk dengan bambu gitu untuk dibagikan ke masyarakat. Dan pengelolaan limbahnya juga ini perlu diperhatikan, karena hasil penyembelihan hewan ini juga dinilai penting agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun juga gangguan kesehatan masyarakat. Dari pengamat lingkungan Universitas Gadjah Mada, Profesor Chandra Purnomo, mengatakan untuk pengolahan limbah hasil penyembelihan hewan kurban ini juga dilakukan, perlu dilakukan secara benar agar tidak mencemari lingkungan. Dan memang banyak masyarakat yang individu, kelompok, ini melakukan penyembelihan kurban secara mandiri. Dan beda halnya dengan pemotongan di rumah potong hewan yang sudah memiliki izin dan juga fasilitas pengolahan limbah. Nah, untuk yang mandiri, berkelompok, atau juga di masjid-masjid, biasanya panitiaan juga sudah memikirkan hal ini, seperti menyiapkan septic tank besar. Ini septic tank ini lubang gitu. Jadi memang menggali tanah, membuat lubang yang besar yang lokasinya perlu dipertimbangkan jauh dari sumber air. Dan ini harus dipikirkan secara matang, dan ini jauh lebih aman dibanding dengan limbahnya bisa dibuang langsung ke sungai misalnya, seperti itu. Ini bahaya ya. Jadi dibuat lubang besar, digali lubang gitu, dan jauh dari sumber air. Memang berbeda ya dengan misalnya penyembelihan di rumah potong hewan yang sudah memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai, apalagi kalau di negara maju ya. Dan untuk kurban kalau di negara maju, umat muslim di sana melakukannya di rumah potong hewan gitu. Dan untuk penyembelihan individu tidak diizinkan kalau di luar, tetapi dipotongnya harus di rumah potong hewan. Dan untuk kita yang di Indonesia gitu, yang di Bengkulu misalnya, ini juga harus menyiapkan untuk pembuangannya yang baik. Dan ini juga kalau dibuat lubang terus dibuang ke sana, ditimbun gitu. Dan ini kan akan menjadi limbah organik gitu nantinya gitu. Dan hindari namanya membuang ke saluran pembuangan, misalnya di got gitu atau di sungai. Dan itulah harapannya untuk Idul Adha yang juga tetap ramah lingkungan.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Mendengar, kita masih di Bengkulu sore ini, sudah masuk waktu asar untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan lagi, kebersamaan kita masih di Green Radio untuk sore ini. Dan dari rri.co.id mengenai industri konstruksi modern yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan cepat, kuat, dan juga tetap memperhatikan dampak lingkungan. Jadi ada salah satu inovasi yang sekarang menjadi perhatian, yaitu penggunaan beton ramah lingkungan atau green concrete. Nah, green concrete ini material yang dianggap sebagai solusi masa depan karena mampu mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan kualitas struktur bangunan. Beton konvensional diketahui menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia akibat proses produksi semen. Karena itu, produsen bahan bangunan mulai mengembangkan campuran beton yang menggunakan material alternatif seperti fly ash, slag, dan juga silika foam yang mengurangi penggunaan semen. Selain jadi lebih ramah lingkungan, bahan tambahan ini juga dapat meningkatkan daya tahan beton terhadap cuaca dan juga kelembapan. Keunggulan beton ramah lingkungan ini tidak hanya terletak pada sisi ekologis, materialnya juga punya kemampuan menahan panas yang lebih baik sehingga dapat membantu efisiensi energi pada bangunan. Dalam jangka panjang, penggunaan beton modern ini dapat menekan biaya operasional gedung karena suhu ruangan menjadi lebih stabil. Saat ini banyak proyek properti modern mulai mengadopsi konsep green building dengan memanfaatkan beton ramah lingkungan. Gedung perkantoran, apartemen, hingga fasilitas publik mulai menggunakan material ini untuk memenuhi standar pembangunan berkelanjutan. Perkembangan teknologi konstruksi diperkirakan akan membuat beton ramah lingkungan semakin terjangkau dan mudah digunakan. Meningkatnya kesadaran masyarakat nanti terhadap isu lingkungan ini, material ini juga punya potensi menjadi standar utama dalam pembangunan modern di masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, Hari Waisak jadi salah satu perayaan penting yang diperingati umat Buddha di dunia. Perayaan ini juga sekaligus mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Pada Hari Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian, serta memberikan persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Dan ini dikutip dari rri.co.id. Pendengar, ada beberapa tradisi perayaan Hari Waisak ya di berbagai belahan dunia. Misalnya di Tiongkok ada namanya upacara Yufoji. Hari Waisak ini dikenal sebagai Fodan ya, dan dirayakan di kuil-kuil dengan dupa serta persembahan. Salah satu tradisi utamanya ada upacara Yufoji atau memandikan Buddha dengan menuangkan air wangi ke patung bayi Buddha. Dan patung bayi ini jari telunjuk kanannya menunjuk ke atas ke langit dan jari kirinya ke bawah ke bumi dan merujuk pada kelahirannya. Di Hong Kong dan Taiwan perayaan ini bahkan menjadi hari libur resmi kalau di sana. Kemudian juga ada di Jepang ada festival Hanamatsuri. Ini tradisi unik dengan fokus pada bunga teratai serta ritual memandikan patung Buddha menggunakan teh manis. Tradisi ini dilakukan dalam upacara utama yang disebut Kanbutsu E atau festival Hanamatsuri atau festival bunga. Itu di Jepang. Terus kalau di Thailand, Hari Waisak disebut dengan Visakha Puja, diperingati dengan mendengarkan ceramah biksu, dan umat Buddha juga memberikan persembahan berupa makanan, bunga, dan lilin yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Masih ada beberapa tradisi lain di belahan dunia ini untuk merayakan Hari Waisak, tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

di berbagai negara, tadi di Thailand, Jepang, juga di Tiongkok. Kali ini ada di Vietnam, perayaan Hari Waisak disebut juga Lepat Dan yang ditandai dengan parade dan juga lentera. Parade ini menghiasi jalan-jalan serta kuil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Juga di Sri Lanka, Hari Waisak berlangsung selama 2 hari dengan penutupan toko minuman. Ya, jadi khususnya minuman keras dan juga rumah potong hewan ya, itu ditutup selama 2 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kematian selama perayaan. Dan ada satu namanya Dansala, ini buffet gratis untuk para biksu dan juga kaum miskin yang dibuka selama perayaan Waisak. Sementara ada juga Pandol. Pandol ini gerbang dekoratif yang melambangkan pencerahan yang dibangun dengan berbagai kisah kehidupan Buddha yang ditampilkan di seluruh negeri. Itu di Sri Lanka. Di Kamboja, Waisak disebut juga dengan Visak Bosha yang dirayakan dengan arak-arakan biksu yang membawa bendera Buddhis, bunga, dan juga dupa di jalan-jalan. Kemudian kalau di India, perayaan Waisak dikenal sebagai Buddha Purnima atau Buddha Jayanti. Hari ini dirayakan dengan berbagai tradisi lokal, termasuk juga mengenakan pakaian putih dan mengkonsumsi makanan vegetarian sebagai bentuk persembahan maksudnya. Nah, kalau di Nepal, tempat kelahiran Buddha, ini suku Newar di lembah Kathmandu yang mengklaim keturunan dari klan Buddha ini sangat menghormati hari itu. Dan perayaan dilakukan dengan penuh penghormatan melalui pakaian putih dan persembahan makanan manis. Itu ada beberapa tradisi yang dirayakan di hari Waisak ya di berbagai negara. Kalau di Indonesia ini dipusatkan di Candi Borobudur.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh-rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit tembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, yang kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

Pendengar, di Waisak juga ada kuliner khas yang dihidangkan. Dan seperti misalnya untuk masyarakat di Tibet, ini tradisi uniknya berupa pelepasan hewan ke alam bebas seperti ikan dan ayam, dan umat Buddhanya meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan pahala. Karena itu, selama Waisak, masyarakat Tibet tidak mengkonsumsi makanan berbasis hewan. Jadi, hanya menyajikan buah serta sayur saat merayakan hari Waisak. Kalau di Jepang, melalui festival bunga Hana Matsuri, salah satu makanan khasnya yang disajikan ada kirashi, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood. Buat yang suka sushi, wah ini enak nih ya. Dan juga ada, kalau di Sri Lanka, ada kajupaan yang juga kerap disajikan dalam perayaan keagamaan, makanan khas Waisak. Makanan ini dibuat dari campuran tepung kacang mede dan bahan lainnya yang diisi dengan gula, kacang almond, juga kelopak bunga mawar. Kita bayangkan aja dulu ya. Dan kalau di India ada hidangan khas kheer. Kheer ini bubur nasi yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga, dan kacang almond. Wah, ini sepertinya enak ya. Dan itulah beberapa hidangan khas yang disajikan di hari Waisak di beberapa negara. Besok ya kalau kita di Indonesia perayaan Waisak tepatnya di 31 Mei 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa kop tertanggal 17 September 2025 lalu untuk surat yang diunggah ini. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan menggunakan atau memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi. Hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik. Dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemenimipas.go.id. Setelah dilakukan perbandingan dengan versi asli, ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu juga, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas, dan tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Dan ditegaskan dokumen tersebut adalah palsu dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi atau foto yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengar ada yang mengalami keluhan beberapa hari ini habis makan daging kurban, mungkin agak banyak kali ya. Nah, kalau ada yang ngerasa mungkin pusing gitu. Nah, ini konsumsi dagingnya bisa jadi berlebihan dan bisa memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan juga perubahan sirkulasi darah. Kondisi ini sering dialami ya. Setelah menyantap hidangan berbahan daging, khususnya daging sapi dalam porsi yang sangat besar. Dan pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan dengan proses pencernaan tubuh kita. Gejala ini biasanya disertai juga rasa lemas, mual, hingga sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Dan pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung sampai beberapa menit hingga beberapa jam, ada yang bisa seperti itu, tergantung penyebabnya. Dan keluhan yang muncul akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah besar. Daging sapi ini mengandung protein dan juga lemak tinggi, sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibanding dengan makanan jenis lainnya. Kondisi ini meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna, sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Dan selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi juga dapat memicu sakit kepala kita dan juga sensasi pusing yang berlebihan. Tiramin ini senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain, terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi kalau tubuhnya lebih sensitif, ya ini bisa jadi pusing juga. Asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi bisa mempengaruhi tekanan darah setelah makan dalam jumlah yang besar. Dan perubahan sirkulasi darah ini memicu hipotensi postprandial, sehingga tubuh terasa lemas, melayang, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Ada juga yang alergi terhadap protein daging sapi bisa jadi pemicu jadi pusing juga ya setelah menyantap hidangan daging ini. Dan untuk mencegahnya, ya kita konsumsinya tetap bijak, jangan berlebihan, terus imbangi juga dengan cukupan cairan tubuh. Jadi kita minum air putih yang cukup, terus juga pilih daging yang rendah lemak, dan juga jangan lupa seratnya, jadi sayuran, juga buah, tetap disantap ya, selama menikmati hidangan daging, apalagi ini masih beberapa hari Idul Adha.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini menemani akhir pekan Anda. Dan nanti juga kita akan menantikan waktu maghrib. Kami informasikan dulu untuk maghrib hari ini pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bersatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih di Bengkulu sore ini, dan setelah tadi break maghrib, untuk Anda yang tadi dalam perjalanan atau baru tiba di rumah, sempatkan diri juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib mumpung masih ada waktunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin masih banyak nih stok daging kurbannya, nah ini perlu diketahui, untuk bisa mengolah atau juga mengkonsumsi daging kurban ini, apalagi kalau yang disimpan di dalam pendingin, chiller, atau di freezer gitu. Nah, perlu dicairkan kan, karena dagingnya kan beku nih. Nah, supaya tetap terjaga kebersihannya, kualitasnya, sebelum diproses untuk memasak. Nah, ini perlu tahu nih untuk mencairkannya. Karena kesalahan saat mencairkan daging beku, ini bisa memicu pertumbuhan bakteri yang berbahaya dan juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga yang mengkonsumsi. Dan pengolahan daging tidak hanya penting saat proses memasaknya, tetapi juga saat tahap pencairan yang dilakukan. Jadi pas dikeluarkan dari freezer gitu. Jadi daging beku ini perlu dipastikan juga kualitasnya tetap terjaga dan juga aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Daging beku yang disimpan dalam freezer melalui proses pencairan secara perlahan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan memasak. Dan langkah yang pertama adalah memindahkan daging dari freezer untuk jangan langsung dikeluarkan ya, tanpa dibuka untuk wadahnya. Ini dipindahkan dulu dari freezer, pindahkan dulu ke dalam kulkas. Jadi di bagian, biasanya kalau freezer di atas ke bawah gitu. Dan kemasannya biarkan tetap digunakan, misalnya kalau dibungkus dengan plastik atau di dalam wadah gitu. Ini sebaiknya tetap di dalam kondisi terbungkus saat pencairan. Ini mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan sekitar. Terus proses pencairan perlahan di dalam kulkas, ini masih posisinya masih dalam kulkas ya, karena membantu suhu daging yang tidak meningkat berubah gitu secara tiba-tiba. Jadi tetap stabil, dan ini perlu untuk menjaga agar tidak ada bakteri yang bisa tumbuh gitu. Karena pertumbuhan bakteri berbahaya gitu kalau suhunya langsung berubah. Dan pencairan daging menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan pada malam hari. Jadi dikeluarkan dari freezer, kalau untuk masaknya besok itu dipindahkan dari freezernya ke kulkas sejak malam hari sebelum daging diolah untuk keesokan harinya, untuk paginya gitu. Dan lama pencairannya tergantung sih, tergantung dari ketebalan daging, mulai bisa dari beberapa jam hingga benar-benar tidak beku lagi. Dan mencairkan daging kalau langsung misalnya ke dibawa keluar ruangan gitu, dikeluarkan langsung dari freezer, nah ini tidak disarankan karena dapat mempercepat proses pertumbuhan bakteri yang membahayakan. Apalagi kalau penggunaan air panas untuk mempercepat pencairan, sebaiknya dihindari karena akan berpotensi menurunkan kualitas dan juga keamanan daging dikonsumsi. Jadi memang harus sabar gitu ya untuk prosesnya, biar kualitasnya tetap terjaga.

Pendengar, nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan juga dilanjutkan dengan mimbar Protestan. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan di Jabodetabek langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif

0: setiap warga itu butuh dia
1: Betul.
0: orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
4: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
4: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
5: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
4: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi

0: anggaran juga harus berkesinambungan.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanggap di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
0: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
1: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa

0: juga dilakukan di Desa Cikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
1: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
0: Sarno berharap status detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
4: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
3: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sebagai bersama
5: barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo.
5: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
3: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
8: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu, yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
7: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
8: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
6: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
8: Dikatakan melalui Perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Squad Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagai

0: FIFA Match Day. Namun Hartno memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yes, it's there again. It's been about preparing for AFF Cup and assessing domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juli, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
1: We will provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, ini adalah saat yang siap. Ini udah di konser lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya udah latihan individual sama asistenku sama Jo. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome. Sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan, ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Dan menutup kebersamaan kali ini, setelah tadi kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI, kami mengajak Anda untuk umat Kristiani mengikuti mimbar Protestan, dan kami ucapkan juga tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Saya Haryansyah pamit, sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Salam, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Tentu saja doa dan harapan kami kiranya setiap kita, setiap pendengar, pemirsa di berbagai tempat, terus menerus dalam pertolongan Tuhan dan apapun yang harus kita perjuangkan dalam hidup, percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar yang berbahagia, kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami. Oleh karena segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi berbagai macam tantangan yang silih berganti datang dalam hidup kami, dan kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tentu saja semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi oleh karena anugerah dan penyertaan-Mu yang kekal, yang selalu Kau berikan kepada kami hari demi hari. Malam ini kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami, pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya firman ini mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan kami pun juga boleh menerapkan dalam hidup kami dan meraih kemenangan yang tentunya Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang mempunyai firman ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tentu saja yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman, meletakkan dalam hatinya dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Fokus kepada kemenangan. Tentu saja kita semua rindu dalam hidup kita bahwa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu merupakan harapan semua orang. Karena hidup ini memang suatu pertandingan di mana menuntut kita fokus, menuntut konsentrasi kita, dan juga menuntut kemampuan kita untuk meraih kemenangan itu. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, sehingga dia meraih kemenangan dan fokus kepada kemenangan itu. Tentu saja kita akan melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi sehingga Paulus itu memperoleh kemenangan. Kita bisa membandingkan 8 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian.
1: Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
0: Merupakan suatu pernyataan yang sangat penting dari seorang Rasul Paulus yang membuat dia melihat dan menganggap kejayaan masa lalunya itu sesuatu yang bersifat merugikan ataupun sampah. Dia tidak terikat kepada kondisi masa lalunya. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengarahkan kepada kemenangan oleh karena pengenalannya kepada Kristus membuat segala sesuatunya itu dianggapnya rugi dan sampah. Artinya bahwa hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus untuk memperoleh kemenangan, dia mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang dalam hal ini Kristus Yesus, maka membuat dia mengabaikan semua hal-hal yang dulu telah dicapainya, dulu telah diraihnya. Karena ini mempunyai nilai yang luar biasa bagi seorang Rasul Paulus. Dia katakan bahwa keuntungan yang dulu kuanggap rugi, bahkan dikatakan Tuhan itu yang lebih mulia daripada semuanya itu. Dan semua yang kualami selama ini kuanggap sampah. Ini tidak mudah. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup daripada seorang Rasul Paulus. Dia tidak menganggap dirinya sesuatu yang paling penting ataupun juga hal-hal yang dia capai itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Karena dia memiliki konsep dan prinsip yang penting yaitu kemenangan bersama dengan Kristus. Jadi ini hal yang pertama yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus bahwa dia mengutamakan untuk memperoleh kemenangan, dia mengutamakan pengenalannya akan Tuhan. Kenapa pengenalan akan Tuhan itu penting? Oleh karena bahwa kita tidak mampu untuk meraih segala sesuatunya dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan, dan hanya Dia yang bisa memberikan jaminan kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita melihat hal apa yang mempengaruhi Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus bisa memperoleh kemenangan. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan,
1: dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
0: Iya, dipakai istilah dan berlari-lari kepada panggilan, kepada tujuan. Paulus mengatakan, memulai kalimat ini dengan berlari-lari. Itu berarti bahwa kemenangan yang telah dijanjikan, yang diberikan kepada kita, memang harus sesegera mungkin kita raih. Nah, kadangkala begini yang terjadi, bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu dalam hidup kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi seringkali kita tidak punya kekuatan ataupun juga tidak punya dorongan motivasi yang kuat untuk berpegang kepada kemenangan itu. Betapa pentingnya kita hidup itu sesuai dengan janji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan Paulus melihat itu satu yang serius, sehingga dia mengatakan bahwa aku berlari-lari kepada panggilan dan tujuan itu, panggilan kemenangan yang Allah berikan. Ini yang mendorong Rasul Paulus tetap setia, tetap taat dalam hidupnya, sehingga dia katakan bahwa tidak ada satupun yang akan memisahkan dirinya daripada kasih Kristus itu sendiri. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Sudahkah kita mengutamakan nilai-nilai kekal dalam janji Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih terpuruk dalam kondisi kita dan kita kecewa dan kita menganggap segala sesuatu yang tidak bisa kita andalkan? Dan juga kita sudah bosan dengan keintiman kita, berdoa kita dengan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari seorang Rasul Paulus bahwa dia memfokuskan dirinya kepada hal yang bernilai kekal dan membuat Paulus tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan apapun yang silih berganti datang. Nah, itu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Nah, dikatakan juga dalam Kisah Rasul 20 ayat 24,
1: tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk beri kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
0: Paulus tidak salah fokus. Dia tetap konsentrasi dengan rencana Allah, dengan tujuan Tuhan. Karena itu yang menjadi koridor penting dalam hidupnya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam rancangan dan tujuan Allah, rencana Allah. Karena tidak pernah kebetulan Tuhan menempatkan kita dalam posisi, dalam keadaan apapun, karena Tuhan punya maksud yang bernilai kekal. Sebab itu Paulus katakan bahwa saya tidak menghiraukan apapun dalam hidupku, asal dapat ku mencapai garis akhir bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia hidup dalam dunia ini, dia akan bertanggung jawab dengan semua tanggung, dengan semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Ini hal yang sangat penting. Sebab itu kita perlu menyadari bahwa dalam kondisi apapun kita hidup, pada akhirnya nanti Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Tetapi kita harus yakin betul bahwa selama kita hidup, kita punya jaminan kemenangan yang Allah berikan. Nah, kita melihat bagian yang berikutnya. Tentu saja hal-hal apa saja yang Paulus ingatkan yang kadangkala menjadi penghambat untuk meraih kemenangan. Dalam ayat 13 bagian B dikatakan,
1: tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
0: Paulus dengan tegas mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan istilah ini? Yaitu segala sesuatu tabiat manusia lama, gaya hidup manusia lama, pikiran-pikiran yang negatif, kebiasaan hidup yang lama, bahkan seringkali kita terus terbawa dengan masa lalu kita. Kadangkala kita lebih ingat kepada masa lalu kita daripada kita ingat kepada janji dan firman Tuhan. Ini seringkali menjadi penghambat kita untuk bertumbuh secara rohani dan seringkali menjadi kita tidak bisa konsisten hidup dalam kemenangan yang Allah berikan. Sebab itu Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Tentu saja hal-hal yang sangat menyakitkan, yang sangat memberikan kepahitan dalam diri Paulus, Paulus lupakan semuanya itu. Kalau kita membaca dalam sejarah hidupnya seorang Rasul Paulus, itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan itu yang Paulus lupakan. Tentu saja di sisi lain ada hal-hal yang mungkin dia menganggap bahwa dia meraih segala sesuatu dengan berhasil dalam hidupnya. Tapi itu dengan cara dia, bukan dengan cara Tuhan. Sebab itu kita perlu memperhatikan bahwa hal-hal yang menghambat kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan bersama Kristus, kita harus tanggalkan. Apa itu? Kita mulai dari pikiran kita, dari hati kita, dari kehidupan masa lalu kita. Ini hal yang perlu dilupakan dalam arti bahwa itu jangan menjadi penghambat, penghalang kita lagi untuk meraih kemenangan. Kata orang, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kadang masa lalu itu memang kalau yang indah-indah, wah itu luar biasa. Tapi kadang-kadang yang negatif ini yang seringkali menghambat kita untuk bisa hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 bagian C dan 14 dikatakan,
1: dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
0: Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Kembali lagi Paulus dikatakan berlari-lari kepada tujuan. Artinya bahwa kita harus mengerti betul bahwa untuk meraih kemenangan itu perlu proses dan itu penting. Seperti seorang olahragawan, atlet, dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah itu. Sebab itu, kalau Tuhan sudah kasih kepada kita dan janjikan kepada kita kemenangan, maka kita harus raih itu dan kita pegang itu. Jangan sampai kita lupakan. Ini yang diperhatikan oleh Rasul Paulus dan dia berikan kepada kita melalui firman ini, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Tuhan punya tujuan, kan begitu, dalam hidup ini. Kadangkala kalau kita sudah tidak fokus dengan tujuan Tuhan, rencana Tuhan, maka seringkali kita mengalami kelemahan dalam hidup ini. Jadi, prinsip penting apa yang bisa kita pegang dan juga kita jadikan tolok ukur dalam hidup kita? Yang pertama, bahwa kita harus meyakini kemenangan itu sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sebab itu, kita harus dengan iman yang kuat, percaya penuh dengan janji Tuhan, bahwa tidak ada satu hal pun akan bisa menghambat dan menghalangi kita untuk memperoleh kemenangan itu. Itu berarti bahwa kita perlu penyerahan diri secara totalitas dan beri Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan kita harus setia dan komitmen dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, berdoa secara rutin, membaca Alkitab, beribadah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena tidak ada hal yang bisa memberikan kepada kita kemenangan kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Dan berikutnya, kita jangan takut, percaya saja. Oleh karena dalam seluruh proses perjalanan hidup kita, ada pernyataan Tuhan yang kekal, yang selalu bersama-sama dengan kita dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Jikalau kita masih terpuruk dengan hidup masa lalu kita, dengan masalah kita, mari kita meyakinkan firman ini bagi kita semua, bahwa kemenangan itu telah Allah berikan dan kita tinggal terima dengan iman. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena firman malam hari ini mengingatkan kami lagi bahwa kami harus tetap hidup dalam kemenangan yang telah Tuhan berikan. Ampuni kami kalau kami seringkali ragu dengan kemenangan itu dan janji-Mu. Kami seringkali terhantui dengan masa lalu kami, bahkan kami lebih mengingat hal-hal yang negatif daripada janji firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan komitmen dengan firman-Mu dan kemenangan yang Tuhan berikan, dan kami bisa pegang teguh sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau sebagaimana firman-Mu sendiri berkata. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu, sempurnakan firman ini bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Baik pendengar pemirsa yang setia, kita telah belajar firman Tuhan malam hari tentang kemenangan. Yakinlah bahwa Tuhan telah menjanjikan kemenangan itu bagi kita. Tetap setia, tetap percaya, dan terus komitmen dengan apa yang Tuhan berikan. Sampai di sini kesempatan kita, Ayah dan saya Ming sudah dan Dina Nila mengundurkan diri. Sampai bertemu sepekan, bertang Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Masukkan dalam penjara kalau
3: apa
2: sih? Dasar orang jahat.
4: Ampun. Tidak.
5: Alhamdulillah mimpi.
6: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
5: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
7: Tiap hari, aduh, bayi penodongan.
5: Iya, Mak.
7: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
5: Iya, Mak, tenang, bayi.
2: Bang!
8: Yo, bos!
2: Mana Jun, ya?
8: Salah, mau gak nampak, bos.
2: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
8: Oh, iya, bos.

0: Halo Nep, kau dicari bos Nep. Ah, yo. Ah, yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo bos, kelak.
2: Ada apa bos?
1: Ngapula lama udah gabung?
2: Tak apa bos, lagi jenuh mai.
1: Lah kayo kau, tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak iku be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos ya, jadi malam ini lah terakhir bos
1: ya.
2: Yo. Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Terserah kau.
2: Jangan Nep, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan Mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Aduh, mangesan.
0: Hei, biar Ibeng bay yang dulang, bos.
1: Takut kau.
0: Jangan, bos. Hei,
2: diam. Diam. Kenapa kalian di sini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Kami. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
3: Kabur.
2: Jangan lari.

0: Dah, dah, duduk, duduk, duduk sini, duduk sini kalau.
1: Ya, Pak.
0: Ya, Pak. Ya, Pak. Wah, apa dia kau ini?
2: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
3: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewek.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak.
3: Jangan cayo, Pak, polisi. Jangan cayo.
0: Kalau insap, tidak ada di sini.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lah insap. Tidak balik like, melok-melok lagi.
0: Adalah. Ya, udah, ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maaf dengan Mak. Ampun, mana Pak Polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampunin, Pak. Tidak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mak. Jadi bukan jadi anak yang makan Mak, Mak.
0: Nangis-nangis.
2: Andai waktu pajak diputer, Mak. Aku nak jadi orang baik-baik.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. 101.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berkat selamat malam untuk kalian saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mulai kebersamaan kita tadi sudah ada Sandiwara Radio dengan judul Bengkel yang Taubat. Dan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik terus kami hadirkan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
1: Mau pergi tempat vaksin, dek.
0: Ya, mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
1: Kenapa Gina menangis?
0: Kemarin Cio pe papa masuk

0: Vaksin.
1: Vaksin, Dek. Bukan vaksin. Gina, jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin. Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma.
1: Iya, sayang. Gina, jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah mendengar kabar bahwa memakai bra berkawat bisa menyebabkan kanker payudara? Nah, ternyata informasi ini memang sering beredar di media sosial dan membuat banyak perempuan merasa khawatir. Tapi faktanya hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bra berkawat bisa memicu kanker payudara. Salah satu mitos yang beredar menyebut bahwa kawat bra itu bisa menekan kelenjar getah bening sehingga racun menumpuk di dalam tubuh. Dan klaim tersebut telah dibantah oleh berbagai penelitian medis. Dan sebuah studi juga yang melibatkan lebih dari 1.500 perempuan menemukan bahwa penggunaan bra baik berkawat maupun tanpa kawat itu tidak berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Bahkan ukuran cup dan lamanya penggunaan bra setiap hari juga tidak berpengaruh terhadap risiko penyakit tersebut. Dan para ahli juga menjelaskan kanker payudara lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, perubahan sel tubuh, serta berbagai faktor risiko kesehatan lainnya. Bukan karena jenis pakaian dalam yang digunakan. Dan karena itu jangan mudah percaya pada informasi kesehatan yang belum jelas kebenarannya dan pastikan selalu mencari informasi dari sumber medis yang terpercaya agar terhindar dari kecemasan yang tidak perlu. Untuk selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rina bersama kami dalam Ruang Rindu untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Untuk kalian yang ingin request lagu, kami undang di 0811 730 7079. Sembari menemani perjalanan malam minggu Anda.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
1: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 25 hingga 35 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan yang seringkali tidak disadari. Nah, selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, kebutuhan nutrisi juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap prima menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, salah satu nutrisi penting adalah vitamin D, di mana vitamin ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tulang, sendi, serta membantu menjaga keseimbangan hormon. Dan tidak heran jika vitamin D menjadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan hampir di semua usia. Selain itu, pendengar, ada magnesium yang juga bermanfaat membantu mengurangi kram otot, nyeri haid, serta membuat tubuh lebih rileks. Konsumsi magnesium menjelang waktu tidur juga bisa membantu meningkatkan kualitas istirahat. Ya, nutrisi penting lainnya adalah omega 3. Nah, kandungan ini berperan dalam menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol kadar kolesterol, dan mendukung kesehatan mental serta suasana hati. Meski demikian, kebutuhan vitamin setiap orang bisa berbeda-beda. Karena itu, pendengar, konsumsi suplemen sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh dan diimbangi dengan pola makan bergizi, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat untuk masa depan yang lebih baik. Kali ini ada Jigusti, kami hadirkan Akhir Ini Dengan Indah.

0: Oi, punya mata nggak lo?
1: Ini mata ini.
0: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
0: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang malam ini masih menikmati malam minggu, baik bagian yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada. Karena malam ini harus lalu lintas lumayan ramai ya, dan semoga saja semuanya tetap lancar-lancar dan juga tetap hati-hati.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026 dan faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan mobil di atas 1400cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026 adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha. Faham.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Sungai bukanlah tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
4: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: menghabiskan ruang rindu untuk kesempatan malam ini dan sekarang juga pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Jazz Music.
1: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar? Semoga selalu dalam nikmat iman dan nikmat kesehatan. Berbahagia bersama keluarga dan selalu bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Pendengar, sebelum beristirahat malam ini, mari sedikit kita bermuasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah tentang seorang muslimah yang berkulit hitam dan akhirnya masuk surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah SAW dan meminta doa untuk penyakitnya. Tetapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Yang pertama, jika ia bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Yang kedua, jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Maka dikisahkan wanita itu ternyata lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu, maka auratnya terbuka. Dan wanita ini meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari dengan keimanan yang sangat tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga. Mungkin berat pilihan yang ia pilih, tetapi ganjarannya adalah surga. Selamat beristirahat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tentu sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini. Esok kami akan kembali mengudara mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kembali hadir saya Haryansyah menemani Anda untuk Bengkulu pagi ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Untuk kebersamaan kita pagi ini, tentunya juga kami akan awali dengan lagu-lagu islami dan juga kami hadirkan nanti sebagai siraman rohani religi pagi. Dan juga untuk update informasi bagi Anda seputar Bengkulu, kami akan hadirkan berita daerah pukul 6 pagi. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وشكر الله لا نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبتكن ريدون يا الله maka insya Allah keberkahan juga akan turun kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mutiara kita atau sentuhan iman kita pada pagi hari ini adalah debu akan meminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Apapun dalam hidup ini akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk debu sekalipun. Beruntung kita sebagai seorang muslim itu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada tidak kita ini memilih untuk tidak menjadi umat Nabi Muhammad tapi memilih menjadi umat nabi lain? Ada yang mau cari nabi lain? Saya pikir kita semua itu mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga yang namanya mata kita. Ya. Menjaga mata dari semua kemaksiatan yang ada di dunia ini. Cukuplah kita memegang handphone, gadget, laptop, komputer atau apa namanya. Meram sampai pagi, kita nonton di depan televisi. Saya yakin, ya, hari ini masih banyak yang senantiasa tidak bisa melepaskan dirinya dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan WA-nya dan sebagainya. Saya yakin yang mau ngaji, ya ngaji. Handphone kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan. Mestinya kalau waktunya ngaji, ya kita ngaji. Waktunya sholat, kita sholat. Handphone kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya, ini kadang-kadang kita bingung. Bahkan bukan hanya anak-anak saja yang melakukannya. Termasuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak juga begitu. Ya, sedang baca Quran, dia selfie. Saya sekarang alhamdulillah bisa baca Quran. Sedang sholat jamaah, dia selfie, alhamdulillah sekarang bisa sholat jamaah di masjid raya, misalnya begitu. Dia sedekah, dia selfie lagi, alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Hati-hati dengan informasi yang kita berikan di media sosial itu, maka akan memunculkan sifat riya di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, mungkin kita tidak sengaja untuk menjadikan pribadi kita riya. Niat kita hanya untuk menginfokan kepada kawan-kawan supaya informasi ini kemudian bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, kalau semua yang kita lakukan itu kemudian tanpa kita kontrol atas dasar iman, maka itulah yang menyebabkan diri kita lupa dan lalai, yang menyajikan diri kita ini sebagai orang yang riya dalam hidup ini. Sehingga apapun kegiatan kita, itu kita foto dan kita upload, kita informasikan kepada kawan-kawan kita. Ibu rumah tangga misalnya, ya, di dapur dia selfie, alhamdulillah bisa masak yang enak buat suami. Hati-hati, itu bisa riya. Yang kerja di kantoran, selfie, cepret, alhamdulillah saya bisa kerja hari ini dengan tuntas dan lembur sampai jam 9 malam. Emang

kita mau disebut apaan, ya. Jadi para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah, bahkan sekarang mohon maaf, para petani pun juga udah begitu. Dia dia misalnya metik kopi, nyadap karet, dia selfie. Wah, selfie ria. Jadi pengaruh handphone yang kita miliki, pengaruh media sosial itu ya bisa berdampak positif bagi kita, pun bisa berdampak negatif buat diri kita dan keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya membawa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan makna, menjadi hidup yang penuh dengan ketakwaan, karena Nabi Muhammad membawa perintah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau saat ruku itu dilempari kotoran. Sampai anaknya yang namanya Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata sambil menyepu dari pundak Nabi Muhammad, ya, yang kebetulan lagi sholat, kemudian dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat, dirikan sholat. Kita masih juga enggak mau sholat. Ya. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Dalam selawatan kita hafal betul selawat Batar, selawat Nariyah atau apa namanya. Ya, tapi itu hanya sebatas mulut kita. Kita belum mengimplementasikan, kita belum menerapkan, kita belum mengamalkan, dan kita belum membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita bagus, indah, ya. Coba kalau seandainya suara indah itu kemudian kita jadikan untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim, akan penuh dengan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Qur'an, dibaca ya Allah, coba kita lihat. Sekarang di rumah kita Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Enggak pernah kita baca, enggak pernah kita sentuh. Ayo, sekarang kita bersihin itu Al-Qur'an. Kita perbanyak istighfar, kita bersihkan debunya satu-satu, ya. Ya. Supaya kita nanti tidak ditertawain di setiap kita nanti disiksa, dimintai pertanggungjawaban oleh debu. Ya. Kenapa? Karena debu yang menempel di Al-Qur'an itu akan meminta pertanggungjawaban kita karena kita tidak pernah membuka dan membaca Al-Qur'anul Karim. Saya tidak ridho, kata debu. Ya. Kalau hambamu itu ya Allah masuk surga, kenapa? Karena pada waktu di dunia Al-Qur'an itu dibiarkan dengan terbengkalai. Ya. Saya ini debu yang hinggap di Al-Qur'an. Dari mulai dia membeli Al-Qur'an, dari mulai dia mendapatkan Al-Qur'an, tidak sedikit pun dia membacanya. Satu langkah kepengen masuk ke dalam surga ditarik oleh malaikat. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Hanya dengan gara-gara sebutir debu. Subhanallah. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dia tentang neraka jahannam itu betapa dahsyatnya. Bahkan saking dahsyatnya neraka jahannam itu, ketika beliau bercerita, beliau sampai 3 kali pingsan. Ya. Bahkan pingsannya itu enggak tanggung-tanggung. 3 hari, 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Sujud kepada Allah, memohon dan memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan di neraka jahannam. Oleh karena itu baca Al-Quran. Karena dia akan mendatangkan di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat. Ya, puasa dan Al-Quran itu selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada para ahlinya, kepada orang yang senang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Banyaklah membaca Al-Qur'an. Mari kita hidupkan lagi yang namanya gerakan maghrib mengaji. Kita matikan televisi pada waktu jam-jam habis maghrib atau salat maghrib sampai dengan isya. Kita tuntun anak kita untuk membaca Al-Quranul Karim.
kita ajari mereka, kalaupun tidak bisa, maka kemudian kita cari guru privat. Ini untuk menyewa guru privat bahasa Inggris, matematik, fisika dan sebagainya, sanggup kita bayar ya ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi untuk membayar seorang guru ngaji itu tidak pernah kita lakukan. Padahal itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Para pendengar sentuhan iman dari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian kita memotivasi diri kita ini untuk senantiasa dekat, untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka sekecil itu juga balasan akan kita rasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tugas kita lah sebagai umat Nabi Muhammad akhir zaman untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruf ilallah, untuk membimbing keluarga kita, untuk mengajarkan anak-anak kita, untuk mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan yang punya rumah mewah, yang punya rumah bagus, ayo ya, paling tidak kita punya ruang untuk sholat berjamaah. Kita punya ruang untuk berdialog, bertadarus kepada keluarga kita. Al-Quran kalau selama ini cuma satu, sementara keluarga kita misalnya 4, 6, bahkan sampai 10 orang, ayo kita beli Al-Quran. Mobil terbeli, rumah terbeli, bagus misalnya kan. Apalagi tanah luas, kebun banyak, lebar. Tapi Al-Quran di rumah gak ada. Subhanallah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kalau seandainya itu tidak pernah kita membacanya. Jangan sampai debu-debu kemudian atas Al-Quran yang kita beli itu menempel di Al-Quran akibat kita tidak pernah kita baca, dia nanti akan memintai pertanggungjawaban kita. Karena kezoliman kita tidak pernah misalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik walaupun kecil Allah akan balas. Jelek walaupun kecil Allah juga akan perlihatkan balasannya kepada kita. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur dalam hidup ini, dan wujud syukur itu adalah kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melakukan aktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencari nikmat Allah di muka bumi ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendekatkan dan menghidupi keluarga kita, maka insyaallah itu adalah wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang muttaqin, yang kemudian akan diberikan rezeki dengan halal dan thayyibah oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: Pro 1 FM.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah Pagi, edisi Minggu 31 Mei 2026. Bapenda Kota Bengkulu gencar menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah. Persiapan pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dilakukan jelang kedatangan pada 5 Juni 2026. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama mengenai dalam rangka mendukung program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Bapenda kini tengah gencar menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Noni Yulesti menjelaskan pihaknya fokus pada tata kelola pemungutan yang lebih efektif dan efisien. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan di lapangan serta pembaruan data para wajib pajak agar lebih akurat. Selain mengandalkan pengawasan konvensional dan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak, Bapenda Kota Bengkulu juga melakukan transformasi digital. Kehadiran aplikasi PADE atau Pajak Daerah Elektronik menjadi salah satu pilar utama untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan secara cepat, transparan, dan meminimalisir kebocoran kas daerah. Melalui integrasi sistem digital, pengawasan ketat, dan kolaborasi lintas sektor ini, Bapenda optimistis target PAD Kota Bengkulu dapat tercapai secara maksimal. Pengelolaan yang bersih dan bertanggung jawab menjadi modal utama dalam mendukung kemajuan kota. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dilakukan menjelang kedatangan pada 5 Juni 2026 mendatang. Laporan selengkapnya bersama rekan Puspa Sekerarum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan proses pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dipersiapkan secara matang. Jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM Padang pada 4 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan setelah tiba di Padang, jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Rombongan diperkirakan berangkat dari Padang sekitar pukul 2 hingga pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Herwan mengatakan jemaah kloter pertama diperkirakan tiba di Bengkulu pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 4 dini hari. Pemerintah daerah pun telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyambutan agar proses kepulangan berjalan lancar. Menurut Herwan, tim kesehatan juga disiagakan selama proses pemulangan jemaah. Hal ini dilakukan mengingat jemaah harus menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Padang dan dilanjutkan ke Bengkulu. Ia menilai kondisi fisik jemaah perlu mendapatkan perhatian khusus karena kemungkinan besar mengalami kelelahan akibat menempuh perjalanan selama berjam-jam. Bahkan sebagian jemaah diperkirakan tidak sempat beristirahat selama perjalanan menuju Bengkulu.
2: Suci itu insya Allah akan tiba di Bandara Padang, BIM Padang itu jam 11.23.10 tanggal 4. Nah, kemudian akan tiba lanjut kemudian sekitar jam 2.30-3 dari Padang, insya Allah jam 4.10 hari tanggal 5 itu jemaah kloter pertama Bengkulu itu sudah tiba di Bengkulu. Kita sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk tim kesehatan kita siagakan karena pertimbangannya kan sekian jam lah, 8-9 jam perjalanan ke Padang, kemudian lanjut lagi ke Bengkulu. Mungkin semalaman jamaah itu tidak tidur, sehingga kita sudah persiapkan dengan baik. Termasuk juga tim kesehatan kita, kemudian penyambutan kita nanti juga di Padang, tim kita juga sudah siap di situ, baik dari Kanwil Kementerian Haji maupun dari Pemda Provinsi Bengkulu kita siap.
1: Selain menyiapkan tim kesehatan, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menempatkan tim penyambutan di Padang. Tim tersebut terdiri dari unsur Kanwil Kementerian Haji serta jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman hingga tiba di Bengkulu. Selain itu, seluruh jemaah diharapkan kembali ke daerah dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Puspa Sekali Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan tanpa pilih kasih di seluruh kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Mukomuko. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Helmi Hasan, seluruh daerah akan mendapatkan porsi pembangunan yang adil dengan penyesuaian pada skala prioritas masing-masing wilayah. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tantangan efisiensi anggaran daerah, di mana Pemprov kini tengah mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti Bank BJB untuk mendampingi APBD murni demi memastikan proyek strategis tetap berjalan. Guna merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan dua proyek infrastruktur prioritas tahun 2026 di Mukomuko, yaitu rekonstruksi Jalan Penarik Lubuk Pinang sepanjang 4,5 km serta pembangunan jembatan air kereta di ruas jalan Mukomuko Pondok Batu SP Yamaja. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kerjasama dengan KAUR, Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab KAUR guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim, Haji Edison, dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
4: Muara Enim itu potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Jadi kalau satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita kerjakan. Sekarang masalahnya adalah jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan. Dan itu statusnya hutan lindung. Dan karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal, dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita pinjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
3: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Tendus Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman segera menyalurkan program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Bengkulu Selatan, Marjuni Adinata, mengatakan dalam program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH tahun 2026 ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 100 unit. Penyaluran tahap awal akan difokuskan di Kecamatan Mana, Bunga Mas, dan Kedurang. Dijelaskan, setiap penerima bantuan nantinya akan mendapatkan alokasi dana sebesar 20 juta rupiah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah. Bantuan rumah tidak layak huni ini ditargetkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman untuk dihuni. Ketimpangan gender di Bengkulu di tahun 2025 mengalami peningkatan. Laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
5: Indeks ketimpangan gender atau IKG Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tahun 2025 mengalami peningkatan 0,396, mengalami kenaikan 0,012 poin dibandingkan tahun sebelumnya 0,384. Peningkatan sebesar 0,012 poin tahun tersebut mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan tahun 2024. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Insinyur Winizal, mengatakan, selama 5 tahun terakhir, angka IKG mengalami tren perbaikan yang positif di mana tahun 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil. Namun, setelah mencapai titik terendah di tahun 2024, angka IKG mengalami kenaikan tipis menjadi 0,396, walaupun kondisi ini masih lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2020 hingga 2023. Dikatakannya, peningkatan IKG Provinsi Bengkulu di tahun 2025 dipengaruhi oleh dimensi kesehatan reproduksi, khususnya indikator melahirkan hidup tidak difasilitasi kesehatan. Proporsi perempuan usia 15 hingga 49 tahun yang melahirkan hidup tidak difasilitasi kesehatan meningkat dari 0,048% di tahun 2024 menjadi 0,060% di tahun 2025. Menurutnya, indeks ketimpangan gender di Provinsi Bengkulu menunjukkan perbaikan yang konsisten di dua dimensi, yakni pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Sementara itu, dimensi kesehatan reproduksi mengalami peningkatan pada proporsi ibu yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan.
6: Ketimpangan gender, ya. Nah, dari hasil gambaran catatan yang kami lakukan, ya, jadi ada tiga dimensi yang akan kita lihat dari indeks ketimpangan gender. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi, pemberdayaan, ya, dan juga dimensi pasar tenaga kerja.
5: Insinyur Winizal menyampaikan indikator melahirkan hidup tidak difasiliti kesehatan, proporsi perempuan usia 15 hingga 49 tahun yang melahirkan hidup tidak difasiliti kesehatan meningkat dari 0,048% di tahun 2024 menjadi 0,60% di tahun 2025. Peningkatan dimensi kesehatan reproduksi di indikator MTF mengindikasikan penurunan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu pendorong naiknya indeks ketimpangan gender secara keseluruhan di tahun 2025. Sofia Renja melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, normalisasi muara sungai tetap di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur saat ini telah rampung dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, aliran air sungai kini kembali mengalir langsung ke laut. Sebelumnya, kondisi muara yang tertutup menyebabkan aliran air tidak terkendali dan meluber ke area lain. Fenomena tersebut oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah majau atau aliran air yang berpindah ke lokasi baru. Kabid Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaur, Yanto, mengatakan proses pembukaan muara dilakukan selama 2 hari. Pengerjaan ini memerlukan waktu karena kondisi material di muara cukup padat. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur mengambil langkah cepat dengan melakukan normalisasi menggunakan alat berat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap keluhan masyarakat yang terdampak aliran sungai yang tidak terarah. Dengan kondisi tersebut diharapkan potensi banjir dan kerusakan lahan masyarakat dapat diminimalisir. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sungai agar kondisi muara tetap terjaga. PMI Bengkulu mengajak masyarakat dapat aktif menjadi pendonor darah sukarela. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Kepala UPTD PMI Provinsi Bengkulu Dr. Pini Restu Insani MKM mengatakan kebutuhan darah secara global berdasarkan data internasional mencapai 2% dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Bengkulu sekitar 2 juta jiwa, kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 kantong darah setiap bulannya. Namun berdasarkan data yang dihimpun sepanjang tahun 2024 hingga

0: global terlebih dahulu. Seharusnya sediaan darah secara global menurut data internasional itu adalah 2% dari jumlah penduduk.
1: 2% dari jumlah penduduk.
0: Jadi artinya kalau seandainya kita breakdown per bulannya itu sekitar rata-rata 3.000 sampai 4.000 kantong darah yang dibutuhkan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk kita sekitar 2 juta ya. Gitu. Nah,
2: Dokter Pini menjelaskan sebagian besar stok darah yang tersedia masih berasal dari donor darah sukarela. Menurutnya donor sukarela merupakan donor yang dilakukan masyarakat tanpa mengetahui darah tersebut akan digunakan untuk siapa. Sedangkan donor pengganti biasanya dilakukan oleh keluarga pasien yang membutuhkan darah dengan mencari pendonor sendiri. Ia menegaskan rendahnya angka pendonor sukarela masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi PMI Bengkulu. Salah satunya karena budaya donor darah belum menjadi gaya hidup atau lifestyle masyarakat Bengkulu. Bisa Rasyanipar melaporkan.
3: PT Pelindo Regional 2 Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial melalui penyembelihan dan penyaluran hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Tahun ini sebanyak 10 ekor hewan kurban disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah instansi di Bengkulu. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu melalui Ketua Panitia Kurban Midi Otomo mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi manajemen dan pegawai Pelindo sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap masyarakat. Dari total hewan kurban yang tersedia, sebanyak 7 ekor sapi disalurkan ke berbagai mitra dan instansi, yakni masyarakat Pulau Enggano, Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Lanal Bengkulu, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Tenaga Kerja Bongkar Muat, serta Kecamatan Kampung Melayu. Sementara itu, 3 ekor sapi lainnya disembelih langsung di halaman kantor PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. Daging korban kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui 500 kupon yang telah disiapkan panitia. Midi Otomo menegaskan kegiatan kurban menjadi agenda rutin tahunan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
4: Alhamdulillah 10 ekor, 3 ekor kami potong buat kawan-kawan OB dan adiknya Pelindo, 7 kami bagi ke OBDD, Lanal, Polda, termasuk Enggano, Kelurahan, Kecamatan Kampung Melayu, TKBM, KSOP, Kejati. 7 ekor itu. Pun 500. Nah, yang dipotong itu cuma 3 aja. Nah, berkawan-kawan lingkungan Pelindo, OB, Orsos.
3: PT Pelindo Regional 2 Bengkulu berharap pelaksanaan kurban dapat membawa keberkahan bagi perusahaan serta mempererat nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Disko Perindak Kabupaten Kaur ajak para pelaku UMKM untuk beralih ke metode pembayaran non-tunai atau KRIS. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur untuk segera beralih menggunakan sistem pembayaran non tunai melalui KRIS. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayanuyanto, menyatakan peralihan dari metode tunai ke KRIS merupakan langkah mutlak di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, penerapan KRIS sebenarnya sudah menjadi program lama dari pemerintah pusat yang harus segera ditindaklanjuti secara nyata oleh para pelaku usaha di tingkat daerah.
6: Cara-cara lama itu agar dirubah, di-upgrade menjadi cara-cara yang baru. Seperti misalnya yang bisa kami contohkan untuk cara pembayaran. Cara pembayaran itu kan kalau dulu kita bisa cara-cara lama, itu cara cash kan. Lama. Nah, ini pemerintah lebih menekankan kepada cara-cara yang baru. Hal ini penggunaan KRIS. Nah, UMKM-UMKM binaan ini sekarang kita dorong untuk penggunaan KRIS sebagai alat pembayaran.
5: Ditambahkan oleh Hayan, meski digitalisasi terus digenjot, ia mengingatkan para pedagang untuk tetap bijak dan adaptif. Pelaku UMKM diminta untuk tidak menolak jika masih ada masyarakat atau konsumen yang ingin bertransaksi menggunakan uang tunai. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi, memperluas pasar UMKM di Kabupaten Kaur, sekaligus menjaga inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kiarto melaporkan.
3: Di tengah suasana Hari Raya Idul Adha

0: 1447 Hijriah, komunitas Cinta Sedekah. One Day 1000 atau ODOT Bengkulu kembali menebar kepedulian dengan menyembelih 6 ekor sapi kurban. Namun lebih dari sekedar berbagi daging, kegiatan ini menjadi pengobat haru bagi ratusan warga di pelosok yang selama ini nyaris tak pernah merasakan pembagian daging kurban. Di mana kali ini sasaran kepada 200 warga Sungai Kotong, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena selama ini wilayah itu dikenal sangat minim, bahkan tidak ada pelaksanaan kurban sama sekali. Ketua Komunitas Cinta Sedekah ODOT, Haja Nur Maladewi mengatakan keputusan memilih daerah Sungai Kotong bukan tanpa alasan. Setelah berkoordinasi langsung dengan kepala desa setempat, diketahui ada 3 dusun yang sama sekali tidak mendapatkan hewan kurban tahun ini. Terlebih menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi besar ODOT untuk menghadirkan sedekah yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Karena memang tidak ada, bukan lagi minim kurban, memang tidak ada yang kurban di daerah sana. Jadi memang sangat tepat sasaran dan sangat dinanti-nantikan. Karena sudah terlebih dahulu kita ketemu dengan Pak Kadesnya. Nah, di sana ada 3 dusun yang memang tidak ada yang kurban. Jadi insya Allah ini tepat sasaran sesuai dengan visi-misi ODOT untuk memasyarakatkan sedekah bermanfaat untuk orang banyak.
0: Sementara itu, pembina ODOT, Safety Yuslina, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan para donatur yang terus mendukung gerakan berbagi tersebut. Ia menyebut 6 ekor sapi yang dikurbankan tahun ini menjadi bukti semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus tumbuh di tengah masyarakat Bengkulu. Mengingat ODOT tidak hanya bergerak saat Idul Adha, tapi setiap pekan rutin menjalankan aksi sosial Jumat berbagi, membantu warga sakit, pembangunan rumah ibadah, hingga mendukung fasilitas pendidikan. Wisatawan yang sedang berlibur ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur pada momen libur Lebaran Idul Adha, hendaknya selalu mematuhi himbauan dari pengelola wisata. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
2: Pada momen libur Lebaran Idul Adha, wisatawan hendaknya selalu memperhatikan himbauan dari pengelola wisata dan petugas keamanan. Himbauan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Juli Sarti. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan pengunjung dari berbagai potensi bahaya di lokasi wisata. Beliau menekankan pentingnya mematuhi batas aman beraktivitas, terutama di kawasan pantai dan perairan. Selain faktor keselamatan, wisatawan juga diminta untuk selalu menghormati adat istiadat dan kebudayaan lokal, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar destinasi wisata juga menjadi prioritas utama selama liburan.
3: Kepada wisatawan yang sedang berlibur di wisata Kabupaten Kaur di momen libur Lebaran Idul Adha, agar selalu mematuhi aturan dari pengelola wisata, selalu jaga kebersihan kawasan wisata, dan jangan lupa untuk selalu menghormati kebudayaan lokal yang ada di lingkungan wisata.
2: Ditambahkan Juli, bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi, disarankan untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan di akses jalan utama menuju objek wisata. Para orang tua juga dihimbau untuk terus mengawasi anak-anak mereka secara ketat selama berada di area keramaian. Dengan mematuhi semua aturan yang berlaku, diharapkan tidak ada insiden yang dapat merusak suasana liburan keluarga. Pariwisata Kabupaten Kaur juga diharapkan dapat semakin maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Pemerintah daerah optimis bahwa kerjasama yang baik antara wisatawan dan pengelola akan menciptakan pariwisata yang aman. Demikian Rohin Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah RRI Bengkulu pagi ini. Dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan

Terima kasih pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini. Tadi kami sudah hadirkan juga informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan nanti juga kami update informasi pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu di hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Informasi akan dihadirkan oleh rekan Diah, prakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya berawan hingga cerah berawan, dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sementara pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 20 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

Pendengar, ini masuk masa lumayan long weekend ya, karena kemarin dari libur Idul Adha, terus juga lanjut hari ini libur Waisak, dan besok ada lagi libur-libur hari lahir Pancasila 1 Juni. Dan di masa libur yang lumayan panjang ini, PT Kereta Api Indonesia atau KAI melayani ratusan ribu pelanggan. Jadi ada totalnya 736.819 pelanggan di Jawa dan Sumatera. Dan pihak perusahaan juga memproyeksikan tambahan sebanyak 178.294 pelanggan yang kembali akan berangkat. Ya. Dan total penjualan tiket dari periode 26 Mei kemarin hingga 1 Juni 2026 sudah mencapai 1.215.456 tiket. Jumlah pemesanan tiket ini berpotensi terus bertambah seiring dengan layanan penjualan yang masih terus berlangsung. Dan tentunya Badan Pusat Statistik juga mencatat kenaikan signifikan ini pada jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di beberapa kota destinasi utama.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.